0: 10 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Baik, Usra, sebentar lagi kita akan bersama-sama merusi apa cerita kamu orang. FM.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama. Dan sekarang ini slot Apa Cerita Kamu Orang. Kita bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah. Selamat daerah. Pagi untuk kita mulakan di Tawau dulu lah. Tawau Kayum, selamat pagi Kayum.
1: Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua.
0: Ya.
2: Solo kah sendiri Kayum? Solo sendiri Kayum. Sendiri kah hari ini Kayum?
0: Solo je kan?
1: Ya, hari ini solo. Hari ini gerak solo saja.
2: Gerak solo. Aida pun solo juga di Keningau pagi ni.
3: Betul. Solo juga ni.
2: Tapi berdua pagi ni di Sandakan FM. Didi dan juga Kak Nur, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kalau di Labuan macam kita dengar baliklah suara kita. Suara kita.
2: Ada feedback tu lah. Ada feedback tu. Baby pula. Baby dan Kai di Labuan FM.
0: Baby dan juga Kai mungkin sementara kita tunggu untuk Labuan apa ni, bunyi di sana tidak mengikuti suara kita kan. Kita mulakanlah dulu. Kita bagi mukadimah dulu. Masih lagi
2: Laban ada feedback pagi ni.
0: Okey, tidak apa. Kita mukadimah dulu dengan topik untuk apa cerita kamu orang hari ini.
2: Pernahkah kamu terbeli barang mahal ataupun mengarut sebab kamu kena racun lah, bilang orang kan istilah ni kan. Di online shop tu, lepas tu kamu beli kan tidak guna je, kamu simpan je barang tu. Menyesal lo beli.
0: Betul. Kadang-kadang kita beli kita boleh menyesal juga. Kadang-kadang kita rasa macam itu adalah satu pengalaman ataupun memberi kita pengajaran lah kan. Kadang-kadang kalau kita tidak terbeli, kita tidak tahu macam mana kan, adakah kan dia berfungsi atau tidak.
2: Dia punya iklan tu sangat menggugat keimanan mau beli.
0: Kan, jadi pernahkah kamu teracun, tidak guna selepas itu, ataupun ianya adalah satu pengalaman untuk kamu juga, macam mana?
2: Betul, baik, pagi ini kita mulakan dululah Kayum di Tau FM.
0: Kayum dululah, silakan Kayum.
1: Okey, sebut mengenai dengan apa ni, pernah terbeli barang kan mahal atau mengarut sebab kena racun di online shop tu. Setakat ni saya belum ada lagi lah. Setakat ni semua barang yang saya beli menerusi online shop ni semua dipakai. Belum sampai tahap apa ni, kena racun teruk sampailah barang tu tak pernah diguna. Belum pernah lagi lah. Dia keinginan untuk membeli barang tu ada. Macam kita tengok, dia beli barang tu kan apa sebenarnya. Sebab kita sebelum kita membeli tu, kita tertanya-tanya tau, kita kalau mau beli tu untuk apa? Begitu. Saya mau pakai kah? Atau macam mana kah? Jadi benda tu lah yang menyelamatkan saya untuk tidak terbeli barang tu. Kita kena tanya terlebih dahulu. Macam saya tanya lu, saya mau beli untuk apa kan? Kalau tidak pakai bagus
0: tak? Adakah saya guna atau tidak?
1: Adakah saya guna atau tidak? Jadi setakat ini saya belum pernah lagi teracun membeli barang yang tidak dipakai. Tapi setakat ni semua barang yang saya beli melalui online shop kesemuanya memang untuk kegunaan sendirilah. Dia tak kisahlah barang-barang macam barang-barang pribadi kan, barang-barang bertukang, barang-barang apalah yang kita perlukan, semuanya setakat ni saya pakai. Jadi harap-harap tak adalah teracun teruk kan, sampai sebab sayang barang tu kita beli tak dipakai kan, susah juga. Jadi kita sebelum kita membeli tu, rasanya kita kena tanya dulu lah benda tu dipakai ataupun tidak. Jadi setakat ni tidak ada lagi lain racun.
2: Kayum. Tapi kalau rakan yang racun beli atas talian macam mana?
0: Kena racunnya.
1: Setakat ni belum ada lagi lah. Kalau dia beracun tak ada lagi. Belum ada lagi.
0: Iman dia kuat tau. Bagus Kayum ni.
2: Rakan-rakan yang racun pun tidak mau beli je.
0: Boleh dijadikan contoh Kayum ni.
1: Jadi dari tahun saya untuk cerita itu.
0: Okay. Itu untuk pendapat dari Kayum. Kalau kita bagi yang single dulu lah kan. Aida. Yang satu orang dulu kita bagi.
3: Jadi untuk topik kita pagi ni, kalau cakap pasal ini, tipulah kalau tidak pernah. Tahniahlah Kayum sebab bukan orang bilang
0: yang cepat teracun kan.
3: Tidaklah ada istilah pembaziran kapakah kan. Tapi pernah juga sebenarnya. Dia bukan keperluan, tapi mencakap keperluan, sebab benda tu sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi benda tu sudah ada. Dia apa ini namanya, steam iron bah,
2: kan? Steam iron.
3: Dia sudah ada, tapi bukan steam punya lah, bukan yang jenis awak punya kan. Tapi kita mau try juga sebab masa tu dia tengah viral masa tu. Jadi kita fikir kita siapa try yang kecil lah, sebab dia ada kategori kecil, sederhana, medium dan juga yang jenis besar. Jadi saya cubalah yang ni sebab harga dia pun boleh lah, macam tu. Jadi bila kita sudah beli jugalah, beli jugalah, sekurang-kurangnya kita try lah macam mana kan. Bila sudah beli tu kan rasa macam pakai pun tidak lama bah. Kita try masuk air apa semangat dan kita try, kenapa ni pindik jual talinya? Macam-macam lah masalah keluarkan, lama-lama rasa macam bagus lagi saya guna yang ni daripada yang ini. Masa tu lah, masa tu. Jadi kebetulan masa tu pun dia punya banyak lah yang keluar cerewet saya kan. Sebenarnya mungkin bukan salah produk tu, alat tu. Saya lah mungkin yang mangkali tidak familiar dengan itu barang.
0: Sukatan.
3: Jadi lama-lama semua kan? Ya. Jadi satu kali je tu, itu pun tidak kita tidak pakai lama, bas kejap saja. Lepas tu kita rasa macam macam lama sudah ni. Jadi macam boleh jadi barang lama sudah ni kupunya ni, dia bilang apa ini bos cakap buat apa lain ni, dia cakap buat apa lain ni kenapa ram. Jadi tidak lama kan, bagus kita pre-love lah. Syukur masa tu ada juga lah membeli.
0: Ada orang yang perlu.
3: Kita bagi harga perlu. Kan, jadi bila kita iklan macam tu, rupanya ada juga yang mau. Tapi mungkin bagi saya masa tu, mungkin saya tidak familiar benda tu. Tapi orang lain mengkali yang membeli tu, dorang tahu benda tu. Tapi saya kerana masa tu mau juga cuba iron tu kan. Jadi terpaksa belilah juga kan.
2: Teracun
3: walaupun bukan betul. Walaupun bukan keperluan mustahak. Jadi itulah pula pengalaman saya.
0: Tapi Aida, selepas tu baca review sedekah ataupun macam mana, ada pengajaran di sebalikkah macam mana?
3: Kalau tengok review okey. Cuma barangkali saya yang tidak familiar berbenda tu kan. Jadi saya bilang, lagipun satu saya rasanya saya beli yang medium, tapi saya nampak tali dia panjang, tapi bila sudah kita datang tempat kita kan, tali dia pendek.
0: Berdasarkan gambar lah Bani kan.
3: Kenapa dia punya anu kan ikut ironbot kan, kenapa yang ini tidak? Macam itulah. Jadi banyaklah yang kita rasa macam ini, bolehlah ini, biarlah kan. Jadi itulah.
2: Itu dia, terbeli barang mahal dan mengarut sebab kena racun di atas talian. Okay, dengan istilahnya kena racun dan betukan. Terpedaya
0: lah tu. Okay, keningau sudah sandakan. Sandakan ada bunyi ke?
4: Macam ada, tadi senyap. Ada bunyi, ada. Gambarnya aja dada.
0: Gambarnya aja yang gelap. Ya, memang cantik ya. Misteri sikit ya.
2: Sandakan hari ini misteri.
0: Kita teka dulu apa baju dorang.
2: Kita mau teka baju dorang hari
4: ini. Cepat. Ada hadiah nih.
0: Ada hadiah ya.
2: Warna kuning dan biru.
5: Satu betul.
2: Satu betul.
0: Kuning betul Kak Nur.
5: Kuning tiada.
0: Kuning tiada.
5: Kami juga pakai biru.
4: Ada apa pula? Ada.
0: Ada juga
4: ada
0: kuning.
4: Ada campuran warna krim kuning.
0: Maksudnya saya ada hadiah juga kan Kak Nur?
4: Ada PM tepi.
0: Wah, untung kita. Okeylah.
2: Pandangan Kak Nur dan juga Didi ni, terbeli barang mahal atau mengarut sebab kena racun istilahnya ni kan di online shop atas talian ni. Tapi dia kena guna juga, simpan juga barang tu.
0: Betul.
4: Kak Nur. Kalau Kak Nur ni kan, maklumlah. Kalau Muhammad ni lain. Contohnya lah. Tapi ini kisah benar, tapi tak mau sebut nama. Kawan tu mau beli air fryer. Kakak mau anu ke? Mau beli. Kalau dua murah. Kakak suka join yang begitu. Maksudnya mengirim. Ya, mengirim. Contohnya si Didi. Kak ada anu ni kak offer kak. Kakak mau mengirim ke? Ikut serta. Tapi hasilnya kakak gunakan sebenarnya. Tiada istilah rugi. Kakak gunalah sampailah dia tidak boleh digunakan. Maksudnya sampailah rosak. Macam air fryer tu. Tapi Kak Nur rasa berbaloi lah dengan harga RM100 sampai lebih 5 tahun boleh guna.
0: Berbaloi.
4: Jadi Jadi Kak Nur ni bukan sendiri-sendiri. Kak Nur ikut dengan apa ni anak buah, ya, kawan-kawan. Yang order kakak turut serta. Bermakna kalau rugi seorang, dua-dua rugi. Betul?
0: Betul.
4: Adil. Itu dari, ya, itu Kak Nur selalu macam tu. Maksudnya dorang lah yang preview. Kak Nur bagi kepercayaan penuh kepada orang yang apa ni meracun. Mengajak Kak Nur yang meracun tu. Tetapi mustahillah tidak teracun, ya. Kak Nur selalu teracun.
0: Oh,
4: tapi
0: ya.
4: Alhamdulillah yang racunan itu berhasil. Tidak merugikan.
2: Setakatnya lah Kak Nur. Kalau tudung, baju kurung semua tu.
4: Tudung Kak Nur jarang online. Kak Nur akan terus ke butik tengok sendiri.
5: Puas hati.
0: Puas hati. Kak Nur ni murah hati, Bani. Sebab tu senang apa ni join. Kan.
4: Satu lagi kalau ada kawan yang Kak, aku ni baru berjual ni Kak. Support kan?
0: Murah
4: support.
0: Hati.
4: Terus support. Suka kita support lah kan?
5: Walaupun dah sedap juga Pak.
2: Walaupun dah sedap.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Okay, itu kakak tadi Eva, ya kan? Kalau macam saya pula ada nampak iklan online ni. Saya tengok ada satu iklan tu berkenaan dengan macam stapler. Tapi dia menjahit menggunakan stapler.
4: Kan? Oh iya. Oh,
5: mesin jahit Pak. Jadi aku kan kadang-kadang suka ni macam apa tu menjatuh guna tangan. Jadi bila nampak tu kata, syuknya kalau tatas-tatas kan boleh kita jahit pakai ini bah. Sekali sampai langsung tak boleh
0: melekat guna. Kan?
5: Tak boleh, tak melekat.
0: Macam saya pun pernah beli.
4: Tapi aku bagi tahu diri baru tu fikir.
5: Betul, tak melekat, tak tembus. Semalam mah dah tahu macam mana dia boleh buat tu dalam iklan tu kan. Dia tertipu, rugilah sebenarnya.
4: Indah rupa ya kan?
5: Indah kabar dari rupa.
4: Oh, indah kabar dari rupa. Begitu rupanya.
5: Begitu rupanya. Dan kau beli tu step lah. Bos kita ada mesin jet yang satu apa tu besar tu. Puas hati lagi.
2: Itu dari sana 3 tahun yang lepas punya tu kan. Saya rasanya macam
5: kan? Baru sejak anu sampai minggu lepas.
4: Okay. Ada lagi satu kau teracun tu.
2: Rupanya masih lagi ada.
4: Yang yang apa ni makanan tu kan? Sekali datang.
5: Datang teh. Kalau ada keropok datang teh punya mahal RM50.
2: RM50 ada keropok datang teh.
5: Yang RM2.50 tu sejak.
0: Alamak. Okay, jadi adalah ada kontak balik customer service kan?
5: Saya buang. Dan kalau ni ikhlas saya jenis jarang apa tu pergi komen apa review, memang tidak akan.
0: Terus blok lah.
5: Tu nama lah. Okay, saya tidak akan peduli lagi.
0: Iyalah kan macam buang masak lagi kan? Saya pasuruh kan teracun.
5: Salah sendiri kan?
0: Okay, Labuan pula lah kan? Kita mau tanya Baby dan juga Kai.
2: Betul.
4: Ya, tadi saya dengar Kak Nur bilang kan kalau orang meracun dia beli, dia pun ikut beli. Jadi rugi pun sama-sama, kalau menang memakai pun sama-sama jual. Tapi kalau macam saya Kak Nur, yang seorang je yang untung, saya yang rugi.
5: Sebab
4: inilah akibat teracun juga ni. Sis, you mau beli ke sis? Beli apa tu? Beli dapur gas. Estetik kan sekarang ni kalau dapur gas yang macam ala-ala kaca gitu. Sambil kita masak kita boleh nampak wajah kita dapur gas tu kan. Jadi sebenarnya kita ikut membeli dengan kawan. Tapi saya pakai tidak lama tau.
2: Kenapa?
4: Dalam sebulan saja tiba-tiba ada bunyi kek-kek-kek. Masa tu saya di ruang tamu. Saya biarkan sup tu direnehkan lah dalam di periuk tu kan. Tapi apa bunyi dari dapur tu? Ada tikus yang masuk kah? Rupa-rupanya dapur gas tu pecah.
2: Retak.
4: Alahai. Kaca kan? Jadi cepat-cepat saya matikan gas. Rasa macam terus saya telefon kawan saya tu. Kenapa saya punya dapur gas ni pecah? Kau punya dapur gas okey ke tidak? Dia bilang okey. Tapi kenapa saya yang tidak bernasib baik? Oh kak, dia bilang 1,000 barang tu mungkin satu yang retak tu di tangan kakak lah sekarang.
0: Jawapan selamat. Dapur gas
4: yang baru dipakai 1 bulan tu, hendak sudah dapat masak sambil cermin wajah di dapur gas kaca itu. Jadi
5: baby, dari sana soalannya sepuluh selamat
4: yang,
5: kah?
4: Jenis estetik yang style tu.
2: Baby. Bukan murah-murah juga kali itu kan?
4: Maklumlah kan, kalau beli ramai-ramai ini kan beli ansur-ansur.
2: Itu cerita baby lah mengenai dengan beli barang. Kalau macam saya, saya kali sama macam Brother Koyum kita kan. Saya akan fikir dulu
6: benda tu. Lebih-lebih lagi macam benda-benda yang mahal kan. Dan saya akan fikir masak-masak dulu, betulkah saya perlu guna barang itu. Kan kadang-kadang kita ni ialah satu takut nanti menyesal sebab barang dia bukan murah kan, mahal. Dan kalau barang-barang yang mahal sekiranya, saya tidak beranilah beli barang dalam talian kan. Sebab satu, kalau kita nampak betul-betul depan mata lagi boleh puas pegang. Hati boleh pegang kan. Dan juga itulah yang bilang, saya ni bukan jenis yang mudah teracun lah kan. Pujuk lah macam mana, racun lah macam mana, saya akan tengok, saya akan fikir dulu benda tu berguna kah atau tidak. Lebih-lebih lagi yang mahal, salah satu faktornya mungkin poket tu pun nipis juga kan. Jadi kita nanti-nanti sajalah, racun lah bagaimanapun. Mungkin yang saya ni mudah iman kuat lah. Jadi kalau barang-barang mahal, saya tidak akan beli di dalam talian lah.
2: Tapi Kain kalau bayar asuransi macam mana Kain?
3: Iman kuat si Kain ni. Dia tidak mudah diracun. Jadi kepada peracun sekalian, carilah orang lain.
6: Buang masa aja meracun saya.
0: Kain, kalau apa ni soalan Rafiq tadi, kalau bayar apa tu, bayar ansur, kemudian ansur, macam mana? Kemudian,
6: ansuran.
2: Guna 5 bulan dahulu. Bulan ke-6 baru bayar ansur-ansur.
3: Buy now pay later.
6: Kalau itu pun saya, itulah, tengok harga dia punya harga kan. Macam saya cakap tadi, saya takut macam barang tu tidak, macam Didi tadi, order lain yang datangnya teh. Saya takut macam tu.
3: Teh bikin kurus.
6: Saya takut yang itu. Jadi saya suka yang harga mahal, nampak depan-depan.
0: Oh, senang juga mau claim warranty dia kan.
6: Betul.
0: Kalau jauh-jauh tu mungkin hantar lagi. Soalan Didi tadi untuk baby pula, sup tu selamat kan dah?
3: Dengaran. Sup tu aduh, melimpah keluar.
6: Apa nasib sup tu?
3: Aduh ya. Sianda lah dapat dimakan. Masa tu masak sup ayam campur jagung tau.
6: Oh, ayam jagung.
3: Jagung pakai tongkol tu. Alalah, dengan jagung tu sekali tebuang.
0: Tebuang semua.
6: Itulah nasib ayam tu. Itulah nasib jagung.
0: Okey, terima kasih baby dan juga Kai. Rafiq pula macam mana?
2: Saya tidak pengalaman begitu. Saya sama dengan Kayum. Tapi saya jenis yang etukat banyak-banyak. Tapi tidak beli pun.
0: Tapi belum pernah teracun lah.
2: Tapi selalunya begitulah, lebih kurang macam Kayum juga. Kita kalau betul-betul kita mau beli, baru kita beli. Kalau barang mahal tu, saya macam dengan Kai. Saya kena tengok depan mata, kena pegang dulu, tengok kualiti, baru beli. Baru puas hati kan Kai.
0: Okay. Salah satu juga saya, kalau saya pula kan, salah satu juga saya uninstall TikTok tu sebab saya senang teracun.
5: Wih, sampai dia uninstall Jo.
0: Betul, senang. Buka saja kan dia terus bagi. Dia tahu yang orang dia ni kan cepat teracun ni kan. Lepas tu dia kasih keluarlah barang-barang murah yang sepatutnya mahal, barang-barang murah. Beli Jo.
2: Tapi tidaklah sampai teh kan.
0: Saya cepat teracun. Jadi janganlah racun. Sebab cepat saya akan terus-terus teracun.
2: Iklim dah teracun lah.
5: Ada kan penggulung rambut tu.
0: Kenapa? Mau belikan kah?
5: Sesuai untuk siklet.
0: Macam rusak-rusak sudah saya punya bikin gulung tu. Semua tunggu Didi. Dari Didi. Tidak
3: ada masalah itu.
0: Okeylah. Jadi ada yang cepat teracun, ada juga yang tidak cepat teracun kan. Macam lelaki ni, macam iman dia ada teguh sedikit pasal-pasal teracun ni kan. Kalau kami wanita-wanita ni susah sikit. So kami suka reward diri kami kan. Kan?
3: Betul.
0: Kan para wanita.
3: Betul.
0: Kan?
3: Betul.
0: Tapi pastinya kami akan fikir jugalah kegunaannya, adakah betul kami menggunakan, tidak guna juga kan. Ada yang guna, kalau ada Aida macam ada yang tidak terguna, tapi dia dia ada juga bisnes di sebaliknya, dia let go.
3: Betul.
2: Kan? Baik, itu dia perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun terpulang pada diri masing-masing, bagaimana untuk berbelanja dan ikutlah kemampuan masing-masing.
0: Yang penting berbelanja dengan berhema. Betul. Ikut poket masing-masing.
2: Hari ini sihat tebal kan, besok nipis balik.
0: Hari ini tebal kan semua. Penjawat Om semua tebal hari ini.
3: Gatal tepat tangan hari ini ya.
2: Baik, apapun terima kasih rekan-rekan kita Baby dan juga Kai di Labuan FM, Tau FM.
6: Sama-sama.
2: Terima kasih Aida, Didi dan Kak Nur senakan FM tidak lupa juga. Terima kasih semua yang segar.
0: Dan Stesen Daerah, kita jumpa sebentar lagi untuk dari sana sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
6: Okay, bye.

0: Kredit Aisyah. Readykah untuk drink, snap and win big? Sertai kreatif foto contest dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisyah. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisyah terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisyah, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: Baik, Abisara, sebentar lagi 8.40 kita akan sekali lagi bersama-sama berusi dari sana sini bersama dengan sahabat-sahabat di Sarakan FM, Kedengar FM dan juga Sabah FM.

0: Baik, dari sana sini sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah Aida di Keningau FM, Sandakan FM kita ada Didi dan Tawau kita ada Kayum.
1: Masih lagi kata?
2: Iya.
3: Masih lagi sini.
1: Risau kita. Baik, apapun kita mulakan dari sana sini seperti biasa di Keningau FM untuk edisi Isnin hari ini. Silakan Aida.
4: Okay, baik. Terima kasih untuk bahan dari Keningau FM hari ini, edisi Isnin 24 Ogos 2026. Satu bahan perkongsian sahaja dari Keningau FM berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah memandangkan esok merupakan cuti umum. Jadi, kaunter Derma Darah dibuka seperti biasa hari ini bertempat di kaunter Derma Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Jadi, orang ramai diminta untuk tampil bagi sama-sama memenuhi tabung darah hospital Keningau. Jadi satu bahan perkongsian saja, bahan diari dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan untuk seterusnya kita bersama pula rakan di Tawau FM bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
2: Terima kasih Aida di Keningau dan dari Tawau FM untuk pagi ini. Begitu juga satu catatan yang kita kongsikan, ya, bahan diari untuk pagi ini. Ini berdekat program Ayok Santai Tawau FM sempena ulang tahun RTM ke-80. Untuk makluman hari ini Tawau FM, ya, penyampai Tawau FM, terutamanya berada di Taman Jeli Villa sempena dengan program penyerahan dan pemasangan 80 jalur gemilang dan 80 bendera Sabah di 80 buah rumah. Dan insyaAllah berusi program Santai Tawau FM ini akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Rina Jainal, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap adun kukusan. Dan program ini akan bermula jam 9 pagi. Jadi itu satu saja bahan dari Tawau FM untuk dikongsikan. Dan untuk perkongsian bahan seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
3: Baiklah, terima kasih Kayum dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk pagi ini. Tiada catatan khusus yang kita nak kongsikan, cuma kita nak wawarkan kepada pendengar-pendengar di Sandakan ini, khususnya untuk makluman semasa di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil menerima darah untuk membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Justru itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Estetik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di Aras 4 bangunan Klinik Pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang kecuali esok cuti umum. Okay? Dan terus bersama dengan rakan setugas kita Ikhle dan juga Roy Rafiq di Sabah FM. Bagus bahas, silakan.
1: Baik, terima kasih Didi. Di Sabah FM ada dua perkongsian sejak pagi ini bermula pukul 9 pagi nanti, yang mana Rawat Mesra bersama Ketua Pengarah JECOM akan berlangsung di Sembulan, dan pukul 4.30 minit petang akan berlangsungnya majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara SETCO dan juga Jabatan Air Sabah yang akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam.
0: Okey, jadi setakat itu perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih Didi di sana Sandakan FM, Keningau kita ada Didi dan Tawau Kayum.
2: Ya, terima kasih.
1: Kita jumpa Rabu nanti. Esok kita cuti.
3: InsyaAllah.
1: Selamat tugas semuanya.
0: Dan juga salam untuk Idul Rasul untuk esok.
3: Terima kasih.
5: Sempena 80 tahun RTM bersama anda dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama, Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera jalur gemilang dan bendera negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026. Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme. Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini. Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kasut tinggi atau kasut bertumi tinggi? Siapa tahu ia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Bermula sebagai alat praktikal sebelum menjadi simbol fashion dan status sosial. Pada abad ke-10, pahlawan Parsi mula menggunakan kasut bertumi tinggi untuk membantu mereka mengawal kuda ketika berperang. Tumit yang tinggi memberikan cengkaman yang lebih kukuh pada pelana sekaligus meningkatkan kestabilan ketika menunggang kuda. Dari fungsi ketenteraan, kasut bertumi tinggi kemudian berkembang ke Eropah pada abad ke-16 dan ke-17. Di Perancis, Raja Louis XIV menjadikan kasut tumi tinggi sebagai simbol kuasa dan kemewahan. Baginda sering memakai kasut bertumit merah yang hanya dibenarkan untuk golongan bangsawan, menandakan kedudukan sosial yang tinggi. Ini membuktikan bahawa pada peringkat awal, kasut tinggi bukanlah dicipta untuk wanita. Lelaki terlebih dahulu menggunakannya sebagai lambang status dan kekuatan. Namun demikian, pada abad ke-18, kasut tumi tinggi mula dikaitkan dengan golongan wanita sebelum akhirnya berkembang menjadi aksesori fashion yang sinonim dengan keanggunan wanita moden. Perubahan ini berlaku seiring dengan perkembangan budaya dan fashion di Eropah, di mana kasut tumi tinggi mula direka dengan pelbagai gaya, bentuk dan ketinggian untuk menyerlahkan kecantikan serta daya tarikan si pemakai. Pada abad ke-20, kasut tumi tinggi semakin popular dalam industri fashion global. Ia bukan sahaja menjadi pelengkap gaya wanita, tetapi juga melambangkan keyakinan diri dan keanggunan. Walaupun sering dikritik kerana kurang praktikal dan boleh menjejaskan kesihatan kaki, namun kasut tumi tinggi tetap menjadi ikon fashion yang tidak lekang di zaman.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Kami dari
4: LB Sandakan.
3: Jangan lupa dengarkan
4: Tau FM.
3: Stesen pilihan anda.
4: Enjoy.
5: Okay, Assalamualaikum. Hello semuanya. Salam sejahtera, saya Azlan. And the writer, teruskan mendengar Tau FM, pilihan

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada emak saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: minit Aicha. Readykah untuk drink, snap and win big sertai kreatif foto contest dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aicha. Jadi tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aicha terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aicha, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
0: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama.
1: Talau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
0: Bermula 9 pagi, kru Talau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Talau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampaian by Talau FM yang akan turut serta dalam program ini.
0: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, Surah, ketika ini kita bersama-sama dengan rakan setugas Wan J yang ketika ini bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain berterusi program Ayuk Santai Tau FM sempena dengan ulang tahun RTM ke-80, penyerahan dan pemasangan 80 jalur gemilang dan 80 bendera Sabah di 80 buah rumah. Jadi ketika ini di talian Wan J, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kayum, terima kasih Kayum. Sihat Kayum hari ini?
2: Alhamdulillah sihat. Jadi yang mungkin ada nak dikongsikan langsung dari lokasi wajah, silakan.
3: Baik, terima kasih Kayum. Kepada rakan-rakan pendengar Tau FM, saya pilihan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dan selamat pagi.

0: semuanya. Kami hari ini sangat-sangat gembira dengan cuaca yang cerah, Alhamdulillah. Dengan keadaan cuaca yang cerah ini membolehkan kami untuk terus melaksanakan program ini insyaAllah dengan lancar, iaitu program Ayuk Santai Tawau FM sempena dengan sambutan hari ulang tahun RTM ke-80 tahun ini, dan juga tentunya untuk menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah yang akan disambut pada 31 Ogos ini. Dan ketika ini kru Tawau FM beserta dengan KRT Taman Uni Bina sedang berada di perkarangan pagar hadapannya, entrance untuk di Taman Uni Bina ini, untuk kita sama-sama bakal memulakan nanti penyerahan 80 jalur gemilang dan juga 80 bendera negeri Sabah yang akan diserahkan ke 80 buah rumah. Itu dia, tim boleh sambutan ulang tahun RTM yang ke-80 dan juga sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Dan insyaAllah kita juga akan bersama-sama bersama-sama dengan tetamu kehormat kita, iaitu Datuk Rina Haji Jainal, Adun Kukusan merangkap Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, yang insyaAllah akan turut bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan penyerahan 80 bendera jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah ke 80 buah rumah di Taman Uni Bina ini, yang juga akan turut dibantu macam saya katakan tadi oleh KRT Taman Uni Bina serta beberapa orang penduduk di sinilah. Dan insyaAllah doakan semuanya berjalan dengan lancar, dan saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan dan war-warkan kepada rakan-rakan pendengar Tawau FM. Mana tahu ada kesempatan anda, mana tahu ada yang mempunyai masa terluang, boleh join kami juga di sini untuk sama-sama memeriahkan program Ayo Santai Radio di lokasi bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun RTM ke-80 dan juga sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Jadi Kayum, itu saja laporan dari kami di Taman Uni Bina.
1: Baik, terima kasih YJ, dan semoga program berjalan dengan lancar.
0: InsyaAllah, amin.
1: Okey, sedang baru saja kita bersama dengan sahabat kita YJ yang sebentar tadi telah pun melaporkan ya keadaan semasa untuk program Kibar Jalur Gemilang dan juga Bendera Sabah bersi program Ayuk Santai FM ya, dan mereka berada di lokasi Taman Uni Bina Tawau menyantuni keseluruhan ya target hari ini 80 buah rumah bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Rina Haji Jainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Adun Kukusan. Okey, apapun insyaAllah kita berada di jam yang keempat ketika ini. Jangan lupa untuk ikuti apa cerita. Bukan apa cerita kamu orang. Bisik Celebrity 9.30 minit pagi nanti.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah, dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
2: Baik, surat seperti biasa, kita ada cerita selebriti lah untuk pagi ini. Dan umum mengetahui baru-baru ini ekspedisi KPY telah pun mengadakan konsert Headbang Live and Loud yang berlangsung di Kuala Lumpur, di salah sebuah tempat di Kuala Lumpur. Dan apapun yang menarik perhatian kita sebenarnya adalah adik kepada Allahyarham Syed Ali Syed Ibrahim ataupun arwah Mail, iaitu Syed Ali ataupun Ali Baiduri yang juga adik Allahyarham Mail, yang telah pun ditampilkan khas dalam segmen tribute untuk arwah menerusi konsert tersebut. Dan dia kelihatan tenang, tapi sebab dia menyampaikan dua lagu iaitu Titian Perjalanan dan juga Hentian Ini yang turut sama diiringi nyanyian beramai-ramai penonton. Okay? Malam persembahannya mendapat tepukan gemuruh sekitar 1,200 peminat yang hadir sebagai pembakar semangat buatnya, dan suaranya seakan mirip arwah abangnya menimbulkan perasaan sebab di kalangan peminat. Tambahan pula visual di belakang pentas memaparkan gambar bekas vokalis ekspedisi terbabit. Dada Allahyarham Mail ataupun nama sebenarnya Syed Ismail Syed Ibrahim meninggal dunia akibat sesak nafas pada 27 April 2023. Dada Syed Ali menetap di Muar Johor mengakhiri persembahannya dengan ungkapan kata-kata yang sangat mengesankan. Dan sementara itu, ekspedisi KPY tampil pada bertenaga menghiburkan penonton dengan lagu-lagu popular antaranya Selendang Merdeka, Impian Seroja dan Lagu Dari Aku. Dan apa yang menarik perhatian juga, penampilan Yan Left-Handed sebagai pemain bass undangan berusi beberapa lagu, dan Chad Ali berusi segmen metal 60-an menambahkan lagi kemeriahan konsert tersebut. Okay? Jadi itu perkongsian cerita bisik selebriti kita. Dan sudah tak sedar saudara, lebih kurang 2 tahun lah Mail telah pun meninggalkan kita, dan beliau telah pun meninggalkan satu legasi yang sangat-sangat hebat dan meninggalkan kesan lah terhadap kita dan lebih lagi kepada peminat-peminat kumpulan ekspedisi. Itu juga cerita bisik selebriti kita untuk hari ini. Terus setia mendengarkan Tawa FM.
0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik.

0: Okey, apa pun terus setia mendengarkan atau FM stesen pilihan anda. Apa pun saya kau masih lagi menemani anda ketika ini berusia hiburan segmen rentak pagi. Terus berikan respon anda, insyaAllah saya menantikan respon-respon anda untuk topik sembang pagi kita pada pagi ini mengenai dengan sahabat semakin sedikit seiring dengan pertambahan usia. Adakah ianya normal? Okey, apa-apa seperti biasa untuk pagi ini ada cerita lah, ada berita kita nak kongsikan sikit untuk anda. Ianya mengenai dengan satu kes yang berlaku ya, di mana seorang wanita warga emas kerugian dah RM317,000, okay, selepas terpedaya dengan tawaran rawatan tradisional ataupun BOMO. Lalu satu kejadian di Sibu, Sarawak. Dan kita boleh daerah Sibu, SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata wanita berusia dalam lingkungan 70-an itu membuat laporan polis malam selepas menyedari dirinya ditipu. Dan menurutnya, mangsa mendakwa didatangi seorang wanita tidak dikenali di kawasan Pasar Sibu pada 19 Julai lalu. Dan berdasarkan logam percakapannya, wanita tersebut disyaki warga China yang bertanyakan tentang kadar ubat tradisional China bagi mendapatkan ubat untuk ibu mertua. Kemudian, seorang lagi wanita dengan logam yang sama hampir masa dan menawarkan untuk bawa mereka ke sebuah kedai yang didakwa milik saudaranya. Jadi, bangsa kemudiannya dibawa menaiki sebuah kenderaan. Seorang suspek mendakwa mampu membaca wajahnya dan memberitahu bahawa anak bangsa akan mengalami kemalangan jalan raya serius pada hari berkenaan. Jadi suspek seterusnya menawarkan satu bentuk upacara pelindungan dan meminta bangsa menyerahkan wang tunai serta barang kemas miliknya bagi tujuan tersebut. Jadi mangsa kita akutan telah mempercayai kata-kata suspek dan mengikut arahan diberikan. Dan beliau berkata disebabkan bimbang keselamatan anaknya, mangsa menyerahkan barang kemas serta wang tunai kepada suspek dengan anggaran keseluruhan kerugian sebanyak RM317,000. Jadi sebabkan itu, orang ramai lah dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai serta berhati-hati dengan individu yang tidak dikenali yang menawarkan rawatan tradisional, ritual ataupun upacara bangsial yang meminta wang tunai ataupun barang kemas. Dan juga dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya lah dengan ugutan atau janji yang boleh menimbulkan rasa takut atau kebimbangan sehingga menjadikan mereka menjadi mangsa penipuan. Dan sebarang nasihat atau melambat lanjut berkaitan kes penipuan boleh dirujuk kepada Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC di talian 997. Dan orang ramai juga boleh menyimak pengesahan akaun bank dan nombor telefon yang diragui melalui laman sesuang Semak Mil Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK Polis Diraja Malaysia. Jadi mudah-mudahan memberikan anda abaran awal kepada anda semua supaya tidak mudah terpedaya. Lebih lagi warga emas, kesian lah bayangkan orang tua kita ditipu dengan sejumlah wang yang sangat besar, barang kemas pun kena scam sekali. Jadi kesian lah. Okay, itu antara berita yang kita kongsikan untuk anda pada pagi ini. Okay, apa-apa dah terus setia bersama dengan Tawa FM. Santai mendengarkan kami sehingga ke jam 11 pagi nanti.
1: Sabah,
2: inilah negeriku.
1: Negeri di bawah bayu.
2: Semua etnik bersatu.
1: Menuju matlamat yang satu.
2: Sabah maju jaya.
1: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Baik, Surah, sudah semakin sampai di penghujung untuk segmen okay, Rentak Pagi Jam yang keempat. Dan kita nak bacakan respon terakhir daripada sahabat kita, Ciki Diri. Begitulah, bila sudah berusia semakin banyaklah yang berkurang kan, dan dikurangkan. Saya sendiri pun begitu, melihat pada ajakan kawan-kawan tu, tengok dulu apa program. Kadang-kadang kawan-kawan family cakap juga tu, susahnya juga kau ni diajak bah. Dari tu sebelum tua pun sudah memang yang kurang ke sana ke sini. Tapi tahu-tahu cerita di WhatsApp group, saya on lah. Maknanya bersebukan tu saya kurang. Itu respon daripada Cik ini. Betul lah tu kan. Kadang-kadang faktor asal sebelum itu pun susah nak ke sana sini pun, itu pun adalah faktor juga. Kenapa kurang lah ya, sahabat-sahabat. Apapun sahabat, susah senang adalah tanggungjawab kita ya. Sahabat yang susah tu, sahabat bila kita susah tu sangat sukar dicari. Sangat senang dicari. Sahabat yang senang bersama kita tu sukar dicari. Jadi ataupun ada saja selera, begitulah bila menginjak usia semakin menginjak usia yang semakin menua. Bukanlah kerana kita terlampau memilih, tapi kita hanya perlukan sahabat yang betul-betul digelar namanya sahabat. Terima kasih banyak kepada yang memberikan respon. Dan insyaAllah jangan lupa memasuki jam yang terakhir nanti, seperti biasa kita akan berhibur mengisi hiburan lagu back to back tanpa henti sehinggalah ke jam 11 pagi nanti. Dan jangan lupa saudara, pengisian ya, untuk jam terakhir nanti kita ada Sindah Kata Cantik Bahasa, kita ada 10.15 minit pagi nanti kita ada Ayuk ke Dapur, dan ada juga selebih itu. Jangan lupa adakan bersama-sama bersih, tak tahu tanyalah Mr. B. Dan apapun, saya kawin berdiri masa ketika, insyaAllah memanjang beras kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Badani untuk anda semua, dan sehingga kita bersua lagi.

0: Percantik Bahasa. Perkataan hari ini.
1: Asing, yang bermaksud pisahkan. Tolong asingkan semua barang di dalam gudang itu, kata Encik Mazlan kepada pekerjanya. Asing.
0: Seindah kata, secantik.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Oi.
1: Itulah kan, kita ni kan dah lari daripada hutang kan.
2: Betul.
1: Itulah, macam mana
2: kita
1: ya?
2: Kita ni kalau berhutang, kalau tidak berhutang, tak berbarang Zah.
1: Itulah kan, kan? Mustahil lah kan. Jadi itulah, apa yang kita apa yang perlu kita lakukan ya, bila kita berhutang ni kan.
2: Rasanya kita perlu bayar loh.
1: Memanglah, kita bayar kan.
2: Jadi macam mana tu Mr. B?
3: Saya rasa soalan ni bukan untuk menjawab.
1: Soalan bocor kan?
3: Yeah. Untuk mengingatkan penghutang-penghutang di luar sana.
2: Dia ni sebenarnya mengingatkan mereka yang di luar sana yang kuat berhutang, Pak.
3: Ya, betul kan?
1: Ya, rupanya yang, sindir eh.
3: Sindiran lah mungkin. Sebab jawapannya sudah tahu ini.
2: Iya.
3: Kan? Sudah namanya penghutang. Di antara tanggungjawabnya itu kena bayar balik lah.
2: Betul.
3: Kan? Sebab masa kita belum dapat, kita janji macam-macam.
2: Betul.
3: Kan? Minggu depan.
2: Betul.
3: Mungkin kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kan? Bulan depan, tahun depan. Sehinggalah orang yang pemihutang ni, kadang-kadang mungkin niatnya tu untuk buat perkara yang baik.
2: Betul.
3: Tapi ending-endingnya tu mungkin ada dosa-dosa yang dilakukan. Sebab dosa buruk sangka, betul, dosa menagih, dosa itu ini. Maka janganlah disebabkan kita berhutang dengan seseorang, dia sendiri, dia juga terpalit dengan dosa kita. So kalau kita berhutang tu, paling utama adalah kita mampu untuk menjelaskannya semula.
1: Betul.
3: Kan? Dan niat kita berhutang tu, niat kita memang ada niat untuk bayar balik.
1: Ha,
3: kalau niat kita berhutang tu tak ada niat bayar balik, ulama kata pada ketika itu haram untuk kita apa meminjam wang ataupun sesuatu daripada saudara kita, sebab itu ada niat memudaratkan kehidupannya.
1: Oh.
3: So niat kita itu berhutang atas keperluan kita dan ada niat untuk kita bayar balik. So kepada penghutang-penghutang di sana,
1: bayarlah.
3: Termasuk yang berhutang dengan saya.
2: Bayarlah.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film.

0: Hits and Harabamsa.
1: Semuanya di Tawau FM.
0: Pilihan anda.
2: Sayang, apa kabar denganmu ya? Kepada semua pendengar Tawau FM, pilihan anda. Saya Didi Alias. Jangan lupa, hari-hari dengar tau. Boleh bang, kalau kau.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur siapa hari ini bersama dengan Azza dan juga Wanji. Assalamualaikum Azza.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, hai Wan.
0: Pagi, hai Azza.
2: Sihat hari ini, Wan?
0: Alhamdulillah, ya. Sihat. Azza macam mana?
2: Mestilah sihat sebab kita mau belajar masak-masak ni kan?
0: Betul, mestilah semua kena masak kan?
2: Betul, jadi kena ada tenaga.
0: Betul.
2: Jadi hari ini kita sambung lagi masakan kita, ada resipi-resipi lagi dikongsikan untuk minggu ini. Jadi minggu ini kita bersama dengan siapa, Wan?
0: Minggu ini kita bersama dengan rakan pendengar kita dari Sempurna.
2: Ya, betul. Dan rakan pendengar kita ni sebenarnya dia ni berniagawan.
0: Oh, berniaga.
2: Berniaga. Dia berjualan macam sayur-sayuran, buah, campur lah. Jadi kita bersama dengan Nisha Elisha di Sempurna.
0: Sempurna. Dan beliau juga beliau akan berkongsikan lah 5 resepi.
2: Betul.
0: Untuk setiap hari. Satu hari satu resepi.
2: Ya.
0: Untuk minggu ini. Dan untuk resepi hari ni, Azza.
2: Ya, kita akan kita akan masak ikan basung lah.
0: Ikan basung. Oh, ya, sedapnya.
2: Ikan selayang.
0: Kalau kita, apa ni, ikan basung ni kita goreng.
2: Buat lasa.
0: Macam-macam lah. Masa ampap.
2: Ampap. Aduh.
0: Beliuk.
2: Dia kalau ampap ni, dia ngam dengan ambuyat. Tapi itu di sebelah pantai barat.
0: Pantai barat.
2: Ambuyat. Kalau di sini ni, dia apa? Kepurung.
0: Kepurung.
2: Tapi kalau di sini, dia punya style makan, dia campur sekali kan?
0: Campur sekali.
2: Semua dalam tu.
0: Ada
2: dalam
0: juga sebenarnya lah, ada
2: asing.
0: Yang makan ambuyat di sini sebenarnya.
2: Ada jugalah.
0: Ada jugalah.
2: Macam saya lah juga.
0: Macam juga lah.
2: Wan pandai makan ambuyat.
0: Pandai jugalah.
2: Pandai juga.
0: Mula-mula makan tu macam rasa macam tak boleh masuk.
2: Ya kan? Tapi bila kan mustahil lah. Ada Brunei ke, Wan?
0: Ada.
2: Hai, mustahil lah kan nak pandai makan ambuyat.
0: Saya berkerapak kan.
2: Berkerapak.
0: Tahu dapur.
2: Okeylah, Wan, kita lupakan masalah ambuyat. Tapi hari ini kita makan, kita akan belajar masakan ikan basung, masak ikan kunyit. Yang sebenarnya Nisha ni berbangsa Suluk. Jadi mungkin ada mungkin ada kelainan sikit secara style.
0: Betul.
2: Jadi kita akan belajar bersama dengan Nisha dari Sempurna untuk resepi yang pertama,
0: ikan basung masak kunyit.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum bersama pendengar setia Tawa FM pilihan anda. Hai hai, Nisha di sini. Resepi yang Nisha ingin kongsikan, ikan basung masak kunyit. Bahan-bahan yang kita perlukan, 10 ekor ikan basung bersaiz kecil, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, 1 biji bawang besar, 2 biji tomato, 1 batang serai, serbuk kunyit dan asam jawa. Cara-cara penyediaannya pula, bersihkan ikan, tumbuk bawang putih sampai hancur, bawang merah, bawang besar, tomato dipotong-potong kecil. Cara-cara memasaknya pula mudah saja. Masukkan ikan, masukkan serai, bawang putih, bawang merah, bawang besar, tomato, serbuk kunyit dan asam jawa. Tambahkan sedikit minyak. Masak dengan api sederhana. Bila dah naik bau, tambahkan sedikit air. Tambahkan juga garam dan penambah rasa. Masaklah sampai isi ikan lembut. Siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.
0: Aha, itu dia tadi resepi daripada Nisha, ikan basung masak kunyit.
2: Sebenarnya mudah saja kan. Kalau masak-masak rebus, masak kunyit ni, dia mudah saja, Wan.
0: Betul.
2: Yang penting ada kunyit.
0: Kalau tidak, bukan masak kunyit.
2: Jadi mudah saja. Tapi sebenarnya kalau macam kita ni, kalau di tahun memang suka yang masak-masak macam ni lah kan.
0: Dia, ini kalau orang kata masakan kampung.
2: Ya, mudah dan lepas tu memang makanan sehat.
0: Aduh, Azza, janganlah, beliur sudah ni.
2: Sekejap ya, Nisha. Kita datang ke rumah. Gitu jauh daripada Tawau ya ke Sempurna kan.
0: Satu jam lebih juga.
2: Apapun, terima kasih Nisha. Dan esok kita akan bersama dengan Nisha lagi, Wan. Untuk resepi yang
0: resepi
2: kedua
0: lagi. Satu resepi lagi yang katanya kali ni masih lagi masakan masakan berat.
2: Iya.
0: Dan
2: sup-sup lah.
0: Sup-sup.
2: Ini memang terkenal dengan etnik Suluk.
0: Etnik Suluk memang terkenal dengan masakan ni.
2: Iya.
0: Kalau mau tahu masakan apa, kita tunggu untuk esok pula menerusi Ayo ke Dapur Siapa Hari Ini.
2: Iya, sampai kita jumpa lagi.
0: Selamat mencuba.
2: Bye.
0: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

0: sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.
3: #penyiaranjakim. Lagu seterusnya dalam rentak pagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria Edron Tak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.

Hello semua, masa sudah tiba, show layan bermula.

11:05 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam Sabah Maju Jaya dan selamat pagi untuk anda rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang setia bersama dengan kami, ditemankan oleh Tawau FM menerusi 4 frekuensi utama, 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Jika kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, menerusi portal Radio RTM juga tidak dilupakan. Anda kini sedang bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J. Jam yang pertama untuk segmen Short Layan 11 pagi hingga 3 petang, anda bakal ditemani oleh saya tentunya dengan lagu-lagu yang best, lagu-lagu yang mantap kan, dengan info-info, perkongsian info kepada anda dan pastinya insyaAllah ucapan-ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita akan turut berkumandang di ruang udara Tawau FM. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan juga pagi tadi, terima kasih juga kepada rakan setugas DJ Kayum yang telah pun menemani rentak pagi anda sehingga ke pukul 10 pagi tadi. Dan seperti biasa untuk jam yang ini, kita ada lagu-lagu kuasa 2, kita ada formula kad gorgeous dan juga perkongsian info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Harapkan semuanya sihat saja pagi ini. Kalau kita tengok tadi, sempat jugalah saya singgah pergi bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai yang lain untuk program RDL Radio di lokasi sempena dengan 80 tahun RTM bersama dengan anda dan juga sempena dengan Hari Kebangsaan dan sambutan Hari Sabah. Dan memang ramai rakan-rakan kita yang ada di sana. Dan kalau tengok cuaca tadi panas, tetapi jerebu tu dia mungkin berada dalam tahap yang baik saja ketika ini, tapi sentiasa beringat ya, untuk anda yang berada di luar rumah, sentiasa cari perlindungan okay? Dengan membawa payung, pakai baju lengan panjang, pakai topi, pakai kacamata hitam ya, untuk elakkan daripada sinar UV terkena langsung ke kulit anda yang sangat-sangat berbahaya. Dan jangan lupa juga top up minum air putih anda cukup-cukup supaya anda tidak terkena dehidrasi ataupun kelesuan haba. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu pembuka tirai The Show Layan ini bersama-sama dengan Bini Antropika, sebuah lagu Filipina untuk anda di Show Layan.

0: akan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 11.19 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Tawau FM dalam segmen Syok Layan untuk hari ini, Isnin 24 Ogos 2026. Lupa, moga start tarikh tadi kan. Dan hari ini sudah pukul 11, Rabiul Awal 1448 Hijriah. Harapkan anda sihat-sihat saja hari ini, ceria-ceria saja bersama dengan kami, berhibur dengan lagu-lagu pelbagai. Untuk segmen Syok Layan ini, ada Janji Rock juga bakal menanti ada pukul 12 tengah hari, dan juga pastinya info-info akan kita kongsikan kepada anda. Dan rakan-rakan pendengar kita, anda boleh kirimkan ucapan dan salam anda seperti biasa menerusi talian WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Saya nantikan ucapan-ucapan dan salam anda. InsyaAllah nanti bermula Janji Rock, kita akan bacakan dedikasi ucapan serta salam anda di ruang udara Tawau FM. Terus setia bersama dengan kami, bersama-sama dengan lagu dari Malik, Yasin Sulaiman dan Zizi Kirana, Yang Tinggal. Terbaru di Tawau FM, syoknya Syok Layan.
2: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

InsyaAllah yang Tawar FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah 11.31 minit pagi. Baiklah, macam saya katakan tadi, cuaca panas kan sekarang. Jadi jangan lupa top up air putih anda. Ya, walaupun ramai daripada kita suka minum kopi, suka minum minuman yang manis, tapi jangan lupa kita kena seimbangkan juga dengan air putih. Ya, air putih kita kena lebihkan minum supaya kita elakkan diri kita daripada terkena strok haba ataupun kelesuan haba. Kerana kandungan gula yang tinggi dalam badan akan menyerap air dengan sangat-sangat pantas dan menyukarkan sel-sel kita untuk mendapatkan kandungan air mencukupi yang dapat membantu menghidrasikan tubuh badan kita. Itu dari sudut pandang sains, yang mana fakta ini boleh diambil peduli oleh semua orang, termasuklah kanak-kanak dan juga warga tua, mereka yang sangat-sangat rentan dengan cuaca panas. Kalau mungkin yang muda, golongan muda ataupun umur pertengahan masih boleh tahan lagi, tapi kalau yang tua ataupun yang adik-adik kita yang kecil, mereka sangat-sangat memerlukan air putih. Dan kalau bawa mereka keluar pun, terutama yang bayi, pastikan ada payung bersama dengan anda untuk melindungi mereka daripada pancaran cahaya matahari yang terlampau terik. Okey, baik. Kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu Kuasa 2. Jom kita berhibur dengan himpunan lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Ya, itu adalah lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan dua buah lagu yang diterbitkan pada tahun 2025 dari Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu pertama tadi berjudul Ring Chong dimuatkan dalam album Gema Bumantara, lagu ciptaan Hafiz Hamidun, lirik yang ditulis oleh Fetri Yahya. Dan lagu kedua, Menamakanmu Cinta, juga tahun 2025 diterbitkan, ciptaan sepenuhnya oleh Adik Govinda. Baik, selesai dengan lagu-lagu Kuasa 2. Waktu sekarang sudah pun 11.41 minit pagi. Kak Gojek mau kongsikan kepada anda yang mungkin mengalami hidung berdarah, anda boleh cuba kaedah yang dikongsikan menerusi formula Kak Gojek ini.
1: Formula bukan
2: separam, formula
1: formula cantik dan sihat bersama Kak Gojek yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Masih cuaca.
4: Ih, panas kan betul hari ni.
3: Kenapa ni? Apakah salahku?
4: Ayo Allah, kenapa boleh berdarah ni? Terlampau panas, Bani. Ada cara nak kasih henti ni. Mari kita pergi dapur dulu. Mari. Ini ni.
3: Apa tu?
4: Kejap. Kak Gojek ambil dulu ni. Daun sirih. Kak Gojek gulung ni sampai kecil. Mari. Kak Gojek umpat dulu di hidung bulat. Itu petua dia. Ini petua dulu ni dia guna ni. Macam tu. Ini kasih darah tu cepat berhenti.
3: Kejap, aku try kasih masuk dulu.
4: Okay. Boleh?
3: Wih, betul loh.
4: Kan?
3: Kurang sudah. Ya. Kurang sudah darah di hidungku.
4: Kan? Jangan dongak. Nanti termasuk balik.
3: Bahaya.
1: Nak cantik, nak sihat,
2: dengarkan
1: Formula Kak Gojek setiap hari di Tawa FM.

Minit Aisyah. Readykah untuk drink, snap and win big? Sertai kreatif foto contest dan social media baru challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisyah. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisyah terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisyah, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.

0: دواوي اف ام ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.22 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang, fardu isyak 7.28 minit malam dan fardu subuh bagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.26 minit petang, fardu maghrib 6.20 minit petang, fardu isyak 7.30 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ya, Tawa FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.54 minit pagi. Baik, kita akan beralih ke jam yang kedua untuk segmen Syok Layan ini, yang mana hiburan lagu-lagu rock akan berkumandang untuk menemani anda tengah hari ini bermula 12.30 hari nanti sehingga ke pukul 2.30 minit petang. Dan ada info juga kita akan sampaikan, serta insyaAllah kita akan bersama dengan anda di TikTok Tawa FM. Kalau rakan-rakan kita sudah selesai di sana untuk program RDL, kita akan bertiktok di Tawa FM juga di konti, insyaAllah selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur nanti. Dan kita juga akan bacakan ucapan-ucapan dan respon dedikasi daripada rakan-rakan pendengar kita yang dikirimkan melalui WhatsApp dan juga di Facebook. Jadi anda boleh terus lagi kirim ucapan dan salam anda di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawa FM, stesen pilihan anda. Jangan lupa untuk terus semarakkan semangat patriotisme anda dengan mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah, bendera-bendera kebanggaan kita di rumah-rumah. Kalau rakan-rakan kita di Uni Villa sudah pun dipasangkan ataupun memasangkan kedua-dua bendera berkenaan, anda pula bagaimana? Jangan lupa untuk sama-sama kita semarakkan semangat patriotisme kita di bulan kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia serta Hari Sabah nanti. Ayo semuanya, Tawa FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.

0: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.
1: Tawau FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: pilihan anda.
1: Tahu FM Stesen Pilihan Anda, 12.05 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada anda semua, rakan pendengar Tawa FM Stesen Pilihan Anda yang masih lagi bersama dengan kami ketika ini. Untuk tengah hari ini, hiburan Syok Layan, kita akan teruskan lagi menerusi segmen Janji Rock di Tawa FM edisi 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan insyaAllah esok kita akan sama-sama menyambut sambutan Maulid Rasul 1448 Hijriah, salah satu hari kebesaran dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita Malaysia. InsyaAllah salawat akan terus kita panjatkan, salam kita akan terus panjatkan juga ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam serta seluruh sahabat serta keluarga baginda, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat di akhirat kelak apabila kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan jata negara sebagai perkongsian info kita untuk tengah hari ini. Namun demikian, kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur terlebih dahulu, dan dikongsikan sekali lagi maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari, dan untuk zon 4 Tawau Barat waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari. Setia bersama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kita bakal kembali semula selepas waktu solat fardu zuhur nanti, dan kita hiburkan anda dengan lagu dari Aris Ariwatan, Permaidani. Setia bersama dengan kami Tawau FM, Syok Layan, Janji Rock.

Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.26 minit petang. Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, banyaklah ejekan-ejekan demi ejekan dilemparkan kepada Nabi Nuh dalam misi dakwahnya. Pemuka-pemuka Quraisy itu berkata, kami adalah pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas, dan yang dipandang oleh masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya. Tidak mudah bagi kami untuk menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang kepandaian, tentang kecerdasan, kekayaan maupun pengetahuan tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggapan kami terhadap dirimu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka, wahai Nuh. Setelah puas Nabi Nuh mendengar ejekan mereka, Nabi Nuh pun berkata, menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya, adakah kamu menduga bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajakan ataupun ajaranku, atau menduga bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuat tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat, yang diilhami oleh kesombongan dan kebongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanah dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mahu kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah Subhanahu wa taala yang diutuskannya kepadaku, maka terpulanglah kepada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya atas diri kamu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan menyampaikan amanahnya kepada hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa memberi hidayah kepada kamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksanya di atas kamu sekalian. Jika ia kehendaki, dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia atau menangguhkannya sampai hari kemudian. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, maha kuasa, maha mengetahui, maha pengasih, dan maha penyayang. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah ditawang.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda, 12.36 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dan selamat kembali bersama dengan kami di siaran syok layan Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, kepada anda yang tengah menikmati makan tengah hari, selamat makan tengah hari untuk anda. Dan sambil-sambil anda makan tengah hari, layan lagu-lagu rock yang bakal berkumandang untuk jam ini sehinggalah jam seterusnya menerusi Janji Rock Syok Layan. Dan anda juga boleh stream kami menerusi TikTok Tawau FM, siaran langsung ketiga ini. Jadi anda boleh, mungkin ada lagu-lagu rock yang anda mahu dengarkan, mana tahu ada ruang, kita akan putarkan lagu-lagu rock yang anda minta menerusi zon Janji Rock Tawau FM ini ya. Baiklah, macam saya katakan tadi, kita akan berkongsikan berkenaan dengan jata negara. Okay, jata negara ini merupakan, seperti yang anda semua sudah tahu, merupakan lambang rasmi kerajaan Malaysia ya. Kalau anda tengok pada jata negara tersebut, ada beberapa elemen, antaranya yang pertama sekali ada bintang. Okay, bintang empat, pecah 14, ini mewakili 13 negeri dan juga kerajaan bersekutuan. Kemudian ada bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. Juga anda dapat lihat ya, 5 bilah keris yang melambangkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pada jata negara juga anda dapat melihat 4 jalur, yang mana jalur-jalur ini berwarna merah, hitam, putih dan juga kuning. Ini adalah 4 jalur yang mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Kemudian anda akan dapat juga lihat perisai berimej pokok pinang menandakan negeri Pulau Pinang dan pokok Melaka mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah adalah negeri Sabah dan Sarawak serta bunga raya, bunga kebangsaan. Ada moto iaitu bersekutu bertambah mutu yang ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi, dan warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata negara ini juga adalah merupakan salah satu elemen kenegaraan kita yang perlu dihormati dan tidak boleh disalahgunakan ya. Dan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia seharusnya memahami apakah lambang-lambang ataupun perwakilan di jata negara berkenaan. Baik, rakan-rakan kita di TikTok yang sedang bersama dengan kita ketika ini, Gemilang Aceh, selamat tengah hari katanya Kai. Terima kasih Kai. Kartu Merah Mimi, siapa lagi ada di TikTok ketika ini? Baiklah, kenapa nama dia baiklah tu, Syirul dan rakan-rakan kita yang lain, terima kasih. Join juga kami di TikTok Tawau FM. Kepada anda yang belum follow, jom follow kami di TikTok Tawau FM dan juga di aplikasi-aplikasi media sosial yang lain. Rakan-rakan kita boleh terus kirimkan ucapan dan salam di WhatsApp dan juga di Facebook. Kita akan bacakan nanti dari masa ke masa. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan sebuah lagi lagu patriotik rock dari JJ kita, Anak Merdeka, Syok Layan Janji Rock.

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
8: Hai, kami Bang Fiz. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.
9: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
10: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
11: Zon Janji
12: Rock.

Bersama-sama dengan Opera Hidup, lagu dari kumpulan Wings, 12.52 minit tengah hari waktu ini. Sebuah lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Dato' M. Nasir, dinyanyikan oleh kumpulan Wings, dimuatkan dalam album Hukum Karma yang diterbitkan pada tahun 1988. Okay. Baik, satu tengah hari nanti kita akan mendengarkan utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan rakan-rakan kita akan terus menikmati ya hidangan, bukan saja hidangan makan tengah hari anda, tetapi hidangan lagu-lagu rock yang akan menghiburkan anda sehinggalah ke pukul 2.30 minit petang. Dan rakan-rakan kita yang lain juga, jangan lupa untuk terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station pilihan anda. Ada info-info juga kita akan sampaikan bermula jam seterusnya. Jadi terus setia bersama dengan kami di Tawau FM. Ini dia Bumi Putra Rockers dari Sinar Mata Janji Rock.

0: Saya Joey BPR, dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Satu kali isyarat kecemasan melalui PLB telah dikeluarkan.
5: Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
7: Tawau. Pilihan anda.

0: Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukur berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan Kem Pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsen Paknejad berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewoyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sanjiro di Tau FM, pilihan Anda.
1: Janji Rock Dawau FM, stesen pilihan ada. 1:21 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan 1J menerusi Zon Janji Rock di Show Lion 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun untuk anda. Semoga yang baik-baik saja untuk anda, dan anda pastikan anda tetap setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dalam apa segmen, dalam apa jua rancangan. Baik, ini perkongsian untuk ibu-ibu. Para penonton ibu-ibu ada di dapur kan? Okey, kita tahu kalau biasa ayam kita bekukan di peti sejuk, ya, kita akan terus keluarkan dari peti sejuk, letakkan atas sinki sebab kita mahu segera masak kan. Okey, bagi setengah orang nampak mudah cara itu. Kita biarkan ayam mentah pada suhu bilik untuk tempoh yang lama. Namun demikian, ia sebenarnya boleh meningkatkan risiko pertumbuhan bakteria. Bahagian luar ayam boleh menjadi semakin suam sedangkan bahagian tengahnya masih beku. Ini boleh menyebabkan bakteria membiak dengan lebih cepat apabila ayam berada terlalu lama pada suhu yang tidak sesuai. Apa yang lebih membimbangkan, ayam yang tercemar tidak semestinya berubah dari segi rupa ataupun bau. Kerana keadaan ayam masih kelihatan elok bukanlah jaminan ia selamat untuk dimakan. Bagi keadaan yang lebih selamat, ayam beku boleh dipindahkan dari ruang sejuk beku ke bahagian chiller lebih awal sebelum dimasak. Sekiranya perlu dicairkan dengan lebih cepat, gunakan air sejuk dan pastikan ayam dibungkus dengan rapat. Kaedah menggunakan ketuhar gelombang mikro juga boleh dilakukan untuk proses defrost. Namun, ayam perlu terus dimasak selepas proses tersebut selesai. Ini perlu dilakukan kerana kita perlu elakkan ayam mentah berada pada suhu bilik selama berjam-jam sehingga bahagian luarnya menjadi suam. Okey, perkongsian oleh sebuah laman kesihatan Public Health Malaysia ini menjadi peringatan keselamatan makanan bukan hanya bergantung kepada cara ayam dimasak, tetapi turut bermula ketika proses mencairkannya. Kadang-kadang, ya, risiko keracunan makanan boleh bermula lebih awal sebelum ayam itu dimasukkan ke dalam kuali. Alright, jadi ibu-ibu, tolong perhatikan betul-betul cara untuk anda cairkan ayam tersebut sebelum memasak, ya. Takut nanti bakteria membiak, lain pula sakit kita dapat lagi kan. So, sentiasa berwaspada, berhati-hati dalam penggunaan cara anda untuk mencairkan ayam tersebut, ya. Baik. Kita ada rakan kita, Mami John di Facebook. Assalamualaikum. Hai 1J, selamat tengah hari. Jangan lupa makan nasi 1J. Salam Show Lion Janji Rock. Semua keluarga tersayang di mana Joe berada. Rakan FB, pendengar setia Tawau FM. Untuk semua geng Tawau FM, mantap bang. Bona Tatarima Semira, Ning CNR, ramai lagi lah dalam senarai. Makcik Suri, sihat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat berkonti 1J. Terima kasih. Bersama selamanya, you never walk alone. You are the best. Terima kasih juga untuk anda. Baik, kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM 1:30 minit tengah hari. Kita berhibur dengan lagu yang diminta oleh si Bob di TikTok. Amok Hakikat bersama dengan kami, Janji Rock Tawau FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Bagi memastikan bantuan dan perkhidmatan kerajaan benar-benar sampai kepada golongan wanita yang memerlukan, khususnya di kawasan luar bandar, kerajaan negeri terus mempergiat pendekatan turun padang dan kerjasama antara kementerian. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata, langkah itu bagi membolehkan lebih banyak sumber dan perkhidmatan kerajaan diselaraskan untuk manfaat golongan berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan penutupan program Langkah Bersama Madani, Wanita Luar Biasa Inspirasi Mempersona di Tawau. Kerajaan negeri turut menyediakan perkhidmatan melalui Jentera Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, termasuk khidmat nasihat serta bantuan guaman secara percuma kepada wanita yang berdepan krisis rumah tangga dan isu syariah. Sementara itu, dalam program sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli menyeru golongan wanita tampil mendapatkan bantuan sekiranya berdepan krisis termasuk gangguan seksual. Jelasnya, wanita tidak perlu menganggap jenayah seksual sebagai aib yang perlu dipendam dan membiarkan perkara itu terus berlaku dalam keluarga. Terdapat saluran dan agensi yang boleh membantu mereka mendapatkan pembelaan serta sokongan sekiranya berdepan isu berkenaan. Dalam pada itu, Marhamah menyifatkan kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan juga penting bagi menyelaras penyampaian maklumat mengenai perkhidmatan serta bantuan yang tersedia kepada wanita. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah terus memburu peluang menambah koleksi pingat pada hari terakhir temasya bagi mencapai sasaran 40 pingat emas. Setakat 12 tengah hari, Sabah mengumpul 30 pingat emas, 27 perak dan 36 gangsa menjadikan keseluruhan kutipan 93 pingat. Bagi 10 pingat emas diperlukan Sabah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan beberapa acara masih berlangsung hari ini. Antara yang menjadi tumpuan ialah Silamban yang menampilkan atlet Sabah dalam acara berirama tanpa senjata dan berirama dengan senjata. Sukma ini akan melabuhkan tirainya malam ini sejak berlangsung bermula 15 Ogos lalu. Pasukan Sabah FA tewas 0-2 dengan pasukan S Bengal FC dalam perlawanan terakhir kelayakan malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Sabah FA menamatkan kempen peringkat awal tanpa berjaya mengesahkan tiket ke pusingan seterusnya, kejohanan kelab wanita utama Asia itu. Ketua jurulatihnya Bobby Gonzalez mengakui S Bengal FC tampil sebagai pasukan lebih baik dalam aksi ketiga peringkat awal AFC Women's Champions League 2026-2027. Jelasnya, Sabah memiliki beberapa peluang untuk menghasilkan jaringan, namun mengakui aspek kelajuan dan kekuatan fizikal perlu diberi perhatian bagi meningkatkan prestasi pasukan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Stadium Likas Kota Kinabalu. Perlawanan semalam menyaksikan S Bengal FC mara ke pusingan seterusnya. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rock.
1: Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 1:40 minit tengah hari. Jom kita sapa lagi rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Hadir ketua. Kalau sudah hadir ketua tu, tidak lain tidak bukan Sam Kromox lah ya. Macam biasa, mata dua sadani di bengkel katanya, salam Nur, untuk Nur Lisarin, Aida, Nur Jeruk, Raimaima, Culik, Sudik Steko, semua rakan geng bengkel, Bompa dan juga family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur, diberikan rezeki. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam Kromox. Nisha Alicia dari Sempurna. Waalaikumsalam. Hai, hai Wan J. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Lokasi sekarang di rumah saja ni, di Kunak. Pindah tempat sudah, mulakan hidup baru lagi. Oh, bukan sudah Nisha Alicia Sempurna ya, di Kunak sudah. Sambil layan Tau FM, info cuaca sekarang panas saja ni. Salam syok layan Janji Rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana saja berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM, mantap wah. Bertemankan DJ Wan Jin, kan hiburan best-best. Terima kasih, selamat berkawan. Terima kasih Nisha dari Kunak. Kemudian kita ada Aiman dari Tamaria. Salam untuk semua yang mengenali dirinya ataupun tidak. Salam Wan Jin, selamat hari lahir. Okey, semoga disihat terlalu, dipanjangkan umur, diberikan rezeki. Amin, selamat bertugas. Aiman ingin menunjukkan salam kepada semua pendengar atau FM, tidak kira di mana berada, kenal ataupun tidak. Rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Mr. Tora and Friend, Mami Jun, Mr. Izlan Emma, semua yang kenal atau tidak, selamat tengah hari. Salam Isnin, pastikan Tau FM Radio teman anda selalu. Terima kasih Abe Haji M. Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar katanya? Terima kasih . Faldi Sari, assalamualaikum DJ, apa khabar? Semoga DJ dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan kita yang telah pun mengirimkan ucapan dan salam mereka menerusi WhatsApp Tawau FM. Kalau ada ruangan, kita akan bacakan lagi ucapan-ucapan dan salam anda yang anda kirimkan di dua platform berkenaan. Baik, kepada yang memandu, hati-hati memandu dalam cuaca panas ni. Kita tahu kalau cuaca panas akan membuatkan kita rasa cepat mengantuk juga bila terlampau panas kan. Ini khusus juga ditujukan kepada pemandu-pemandu kenderaan berat ataupun mereka yang mengendalikan jentera berat, mesin-mesin yang berat, yang berbahaya kan. Kalau mengantuk, hentikan dulu ya. Kita takut kejadian-kejadian seumpama yang berlaku sebelum ini, seperti di bahagian, ada bahagian-bahagian tangannya yang tersepit, ada yang terputus, terpotong, na'udzubillahi min zalik. Ya, kita minta dijauhkan dari perkara-perkara demikian. Jadi kalau dalam keadaan anda bekerja tengah hari ini, bila anda bekerja, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, kita rehat seketika. Pastikan anda betul-betul segar baru anda kendalikan jentera berat dan juga kenderaan berat. Ya, kita tidak mahu ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku kepada diri anda dan juga orang di sekitar anda. Jadi sentiasa berwaspada dengan keadaan sedemikian. Abang Jai, okay, Studio One, Muhammad Fauzi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Aura Reza 1:10:27, Muhammad, salam Airin Alfanisa dari Kampung Gusung Malantak Sempurna. Terima kasih untuk semua yang layan Tawau FM Janji Rock. Baik, kita akan teruskan lagi dengan hiburan lagu-lagu Kuasa 2. Kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu dari kumpulan Exist.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Iya. Itu dia tadi lagu-lagu Kuasa Dua. Kita telah pun menghiburkan anda dengan lagu-lagu himpunan dari kumpulan Exist, yang mana vokalisnya ketika itu adalah Mamat ataupun nama sebenarnya Muhammad Ali bin Kamarudin, yang juga turut disertai oleh Along Shah Ajai, okay, Musa dan juga Ujang dengan dua buah lagu. Lagu pertama lagu ciptaan Rahim Othman, lirik yang ditulis oleh Megat Ismail Ibrahim dengan judul lagunya Untukmu Ibu, dan lagu ke dua tadi lagu ciptaan sepenuhnya oleh LY dengan judulnya Rahsia Pohon Cemara. Baiklah, sudah pun 1.54 minit tengah hari. Kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk Syok Layan dan juga Janji Rock. Tapi kita akan teruskan lagi hiburan di setengah jam lagi seterusnya untuk Janji Rock. Nanti rakan-rakan kita boleh terus bersama dengan kita di TikTok Tawau FM. Terima kasih untuk semua ada yang menyapa dari Indonesia, Arab Bangsa. Assalamualaikum Wan, Pakcik Arab baring-baring di rumah tengok dengar Wan ke udara. Terima kasih. Okey, ada siapa ni? Irene dari mana tadi tu? Irene, ada juga rakan kita Swan, salam dari Ternate, Maluku Utara, Indonesia. Muhammad Fauzi ada, Oskul, ramai lagi lah. Terima kasih. Kak Long 93, salam rindu buat semua kawan-kawan yang ada di Jeroko. Salam kenal dari seberang Kalimantan. Imam Melati, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Baik, kita akan kembali bersua di jam yang seterusnya. Jam yang terakhir, berjumpa lagi bersama dengan Harry Khalifah, Seruling Mimpi.

0: Janji Rock di Tawa FM, pilihan anda.
1: Pejam celik, pejam celik, sudah pun berada di jam yang terakhir untuk Syok Layan dan juga Janji Rock. Hari ini 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello semua, selamat kembali bersama dengan 1J, jam yang terakhir untuk Syok Layan dan juga Janji Rock edisi hari ini. Terima kasih kerana terus dengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga kepada anda yang stream kami menerusi RTM Click, portal Radio RTM, dan juga anda yang berada di TikTok Tawau FM. Brother Big Bikers, terima kasih, selamat petang katanya. Daeng Encik, terima kasih yang baru masuk. Esah Tau yang follow, semua yang follow, terima kasih ya kerana follow kami di TikTok Tawau FM. Nur Erna Awani Mansur dari Perlis, Syakmin hadir dari Pulau Pinang asal LD, terima kasih banyak-banyak kerana ikuti kami di TikTok dan juga berada di TikTok Tawau FM ya. Alright, kepada anda yang berisi, macam orang kita bercakap ni lah ya, okay? Kadang-kadang bila kita berisi ni kita bingung mau pakai baju warna apa kalau keluar, sebab kadang-kadang ada beberapa warna yang akan menyebabkan kita nampak sedikit besar daripada saiz kita yang asal ya, nampak lebih berisi kan? Kita selalu memakai selalu memilih untuk menjadikan warna hitam sebagai pakaian utama kita dari hujung rambut sampailah hujung kaki. Ada mitos popular kata warna gelap auto magic padam 5 kg dari badan kita. Tapi adakah trik ataupun kaedah ini sentiasa menjadi, ataupun kadang-kadang kita nampak macam lepernya aku, berpetak-petak pula aku, okay? Dan warna hitam sebenarnya menurut kajiannya memang membantu, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Warna gelap memberikan ilusi mata yang ketara, tetapi potongan fabrik dan juga cara kita memakai atau stylekan baju tersebut sebenarnya memegang kunci yang sebenar. Ini adalah perkongsian berkenaan dengan rahsia visual sebalik ilusi baju hitam. Yang pertama sekali, magic ilusi optik. Secara saintifik, warna terang memantulkan cahaya yang membuatkan sesuatu objek nampak lebih dekat dan besar di mata manusia. Warna hitam pula menyerap cahaya. Jadi bila cahaya diserap, tiada bayang-bayang ataupun shadows ketara ketika kelihatan pada baju, iaitu bayang yang biasanya menonjolkan garis lipatan lemak atau bahagian badan yang bertingkat. Dan hasilnya, bentuk siluet badan anda akan nampak lebih rata dan terpadam secara visual. Okey, magic ilusi optik. Kemudian trap baju oversize, jangan sampai nampak tenggelam. Ini satu lagi kesilapan yang selalu kita lakukan bila kita berisi, okay? Kita mau sorokkan badan kita yang berisi. Jadi ramailah yang memilih baju hitam terlalu longgar dan besar, oversize. Tetapi bila oversize itu tidak berstruktur, dia akan hilangkan bentuk badan terus dan buatkan kita nampak seperti kain rentang yang bergerak, okay? Kebiasaannya. Dan kuncinya adalah tailored fit. Pilih baju yang mengikuti garisan bahu dan pinggang tanpa terlalu ketat atau terlalu melekat pada kulit. Tailored fit ni sebenarnya bagi lelaki

kita akan nampak tidak berstruktur. Tapi bila kita pilih baju tailored fit, ya, bukan slim fit. Okey, perbeza itu berbeza, ya. Kalau tailored fit ni, dia akan betul-betul fit ikut bentuk badan, tetapi dia sedikit longgar dari slim fit. Alright, kemudian kita juga ada ingin kongsikan pilihan fabric antara matte ataupun versi berkilat. Okey, kita perlu tahu sebenarnya baju hitam ni tidak sama semua dicipta. Warna hitam pada kain jenis berkilat seperti satin, silk atau velvet tetap akan memantulkan cahaya pada bahagian bonggol badan dan menyelahkan saiz sebenar. Jadi kalau bahukan kesan kekurusan atau slimming yang maksimum, anda perlu utamakan fabric jenis matte dan tidak berkilat seperti kapas, iaitu cotton, linen, crepe ataupun denim yang gelap. Yang keempat, gaya monokrom, iaitu memakai warna hitam dari atas ke bawah. Baju hitam, seluar hitam, skirt hitam membuatkan pandangan mata bergerak secara menegak tanpa gangguan warna lain. Jadi trik ini memberi ilusi badan bukan sahaja lebih kurus, malah lebih tinggi. Yang ditambah pula dengan collar jenis V-neck, ia secara otomatik memanjangkan garisan leher dan dada kita. Okey, kemudian yang terakhir, main dengan aksesori dan layering, ya. Bila anda pakai hitam polos saja dari kepala sampai kaki tanpa ada sebarang perincian, akan buatkan penampilan anda nampak bosan ataupun flat saja. Jadi anda boleh gunakan aksesori strategik seperti rantai panjang untuk menarik perhatian ke bahagian tengah badan, tali pinggang kecil untuk menggariskan ataupun menegaskan garisan pinggang, ataupun outerwear seperti blazer ataupun cardigan warna yang bertentangan dengan warna hitam untuk memotong lebar badan secara visual. Ya, ya, secara kesimpulannya, hitam memang warna yang paling sesuai, cheat code yang paling mudah untuk nampak langsing, tetapi ia bukannya sesuatu yang mutlak tanpa teknik yang betul. Jadi anda perlu gabungkan warna gelap dengan potongan baju yang tepat, fabric yang sesuai, dan penambahan aksesori macam saya katakan tadi, ya, itu akan lebih membuatkan anda berjaya memperlihatkan kepada orang lain bahawa anda lebih kurus daripada kebiasaan. Okey, itu dikongsikan kepada anda, warna hitam dan apa yang perlu anda buat dengan pakaian dan pakaian hitam untuk menonjolkan anda lebih slim dari biasa. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Dr. Sam, saya Anak Malaysia Janjirok.

Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda, 2.21 minit petang sudah ketika ini. Baiklah, seketika saja lagi kita akan beralih kembali ke segmen Syok Layan untuk hiburan lagu-lagu pelbagai selain dari lagu-lagu rock ya. Apapun, terima kasih untuk anda yang berada di TikTok Tawau FM. Isah tahu dari Kuching Sarawak, katanya kampung saya Sungai Asap Apau Koyan, sekarang di Kuching. Oh, orang Sarawak. Hai orang Sarawak, Adi Mustaki Azmi Takim di TikTok baru saja follow kita, terima kasih. Salam kenal dari Lahad Datu Fat Sakral. Saya Faldi Sari. Semuanya Diana santai layan Tawau FM sambil potong daging buat sate. Wow, sedapnya sate. Okey, siapa lagi ada di TikTok yang baru join, yang baru follow, terima kasih. Jadi bagi anda yang belum lagi follow kami, kami ada TikTok ya, Tawau FM ada aplikasi TikTok, Tawau FM stesen pilihan anda. Di Facebook pun sama juga, Tawau FM stesen pilihan anda. Kalau di Instagram, Tawau FM, aplikasi X, Tawau FM. Alright, apa lagi saya tertinggal? Okay, itu semua adalah antara aplikasi media sosial Tawau FM yang anda boleh ikuti, dan anda juga boleh dapatkan pelbagai maklumat menerusi aplikasi media sosial berkenaan. Isah tahu orang Sarawak tapi menetap di Tawau. Oh, mantap. Okay, terima kasih Isah tahu. Baik, kita akan tinggalkan anda, bukan tinggalkannya, kita akan hiburkan anda dengan lagu dari Cinta, Ekspedisi Cinta Kenangan Silam sebagai penutup Janji Rock. Kita bakal kembali di setengah jam yang terakhir untuk segmen Syok Layan.

Ya, mood anda akan jadi happy insyaAllah kalau anda dengarkan kami di Shok Layan Tawau FM, stesen pilihan anda. Anda telah pun berhibur bersama dengan sebuah lagu dari Ramlah Ram, Kak Melah, Diam-Diam Jatuh Cinta. Menerusi Shok Layan, dan anda kembali bersama dengan Wan J lagi di jam yang terakhir Shok Layan edisi hari ini. Baik, Kak Nur, aduh, katanya lagu Karamlah ni Wan, betul Karamlah Ram kan, yang popular dengan pelbagai lagu seperti Kau Kunci Cintaku, Dalam Hatimu, Maharaja, Zapin yang tinggal, banyak lagi lagu popular dari beliau yang merentas zaman, lagu-lagu yang evergreen. Okay, baiklah, kita mahu kongsikan kepada anda setakat 24 Ogos hari ini pada 2.37 minit petang tadi telah pun dikemas kini kedudukan rasmi terkini pungutan pingat bagi Sukma ke-22 Selangor 2026, yang mana Selangor masih lagi mengungguli kedudukan dengan 100 emas, 72 perak dan 71 gangsa, diikuti oleh Wilayah Persekutuan di tempat yang kedua, 51 emas, 54 perak dan 52 gangsa. Terengganu menaiki ke tangga ketiga ketika ini dengan 42 emas, 44 perak dan 35 gangsa. Negeri jiran kita Sarawak masih lagi selesa berada di kedudukan 4 dengan 41 emas, 40 perak dan 62 gangsa. Manakala negeri Sabah di bawah Bayu kini berada di kedudukan 8 dengan 30 emas, 27 perak dan 36 gangsa dengan 93 pingat telah pun diperoleh setakat ini. Yang paling banyak menyumbang kedudukan, apa, menyumbang pingat untuk kontingen Sabah adalah atletik ya, dengan berapa ni, 4 emas, 7 perak dan 4 gangsa yang telah pun disumbangkan oleh kontingen Sabah. Dan yang kedua tertinggi menyumbang pingat kepada kontingen Sabah adalah acara karate dengan rata 3 emas, 3 perak dan 3 gangsa yang disumbangkan setakat ini oleh kepada kontingen Sabah. Baik, ada beberapa hari lagi sebenarnya sebelum Sukma berakhir, jadi kita terus berikan sokongan yang padu kepada kontingen negeri Sabah di bawah Bayu. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Sebelum kita berhibur, sekali lagi saya ingin mengajak anda semua, rakan-rakan pendengar Tawau FM, untuk kibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah sebagai tanda ataupun rasa cintakan negara dan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme kita sempena Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Sabah tahun 2026 ini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

di Tahu FM. Okey, waktu sekarang sudah pun 2:52 minit petang. Pernahkah anda mengalami kaki krem tiba-tiba pada waktu tengah malam? Ya, Public Health Malaysia telah pun berkongsikan antaranya yang menjadi punca mungkin menjadi penyebab kepada krem kaki pada tengah malam adalah bila otot anda terlalu penat, macam-macam digunakan, berjalan, bersenam, itu juga boleh menyebabkan krem. Lepas tu kalau anda kurang minum air pun boleh juga akan menjadi punca penyebab krem krem pada kaki. Bila anda duduk terlalu lama pun juga akan boleh menyebabkan krem berlaku pada kaki. Selain daripada otot betis menjadi tegang dan dalam keadaan mineral tidak seimbang, akan juga turut menyumbang kepada berlakunya krem pada kaki anda tengah malam. Bagi mereka wanita hamil juga akan mengalami krem pada tengah malam selain daripada kesan dari ubat-ubatan tertentu dan masalah kesihatan lain juga boleh turut menjadi penyebab kepada krem kaki pada tengah malam. Ya, ada yang kata kau kurang magnesium tu, tapi tidak semestinya kurang magnesium yang menyebabkan krem kaki tengah malam. Ya, kalau krem kaki itu menjadi lebih kram, semakin teruk ataupun ada bengkak yang berlaku, kebas dan juga lemah, anda perlu segera dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan. Alright, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang tidak kita ingini. Baiklah, kita sudah pun sebenarnya sampai ke penghujung Syok Layan waktu ini untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wan Jin sampai ke waktu ini. Juga terima kasih kepada rakan-rakan KRT Univilla yang telah pun bersama-sama kita untuk meletakkan dan juga memasang bendera Jalur Gemilang dan juga bendera Negeri Sabah menerusi radio di lokasi, ya, sebenarnya dengan ulang tahun RTM ke-80 dan juga sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tadi yang telah pun berakhir bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai lain dan juga rakan-rakan kaki tangan RTM. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk ikuti berita dari Tau FM selepas ini dan insyaAllah DJ Azhar, Kak Azhar gitu, akan bersama dengan anda selepas ini menerusi ritma petang sampailah ke pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. Sampai jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu Galau diminta oleh Yuyus di TikTok. Lagu dari Mahal Ini, Sisa Rasa. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: listen to
1: 大王。
2: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Silang, yang bermaksud bentuk seperti pangkah, palang atau tanda darab. Jangan silang kaki kamu jika duduk di atas kerusi di hadapan orang yang lebih tua, kerana tindakan itu dianggap tidak sopan. Silang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

0: Ritma
1: Petang. Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Terima kasih untuk anda semua yang bersama kami dari awal pagi tadi. Dan kalau tadi untuk segmen Syok Layan, anda bersama dengan rakan saya Wan J untuk Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Isnin 24 Ogos 2026, bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda akan teman-teman bersama dengan Azam Wazawati Daud temani anda hinggalah ke pukul 7 malam, 3 hinggalah ke pukul 7 malam. Apa khabar semuanya rakan-rakan saya? Dan semuanya hari ini dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik-baik sajalah ya. Dan juga pertemuan menerusi Ritma Petang seperti biasa untuk 2 jam yang pertama. Kita akan bersama menerusi pilihan seleksi. Jadi anda boleh hubungi talian kita 7782243 ya. Dan juga sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah hadatu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur. Dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.22 minit petang. Dan untuk kita di zon 4 Bandar Tawau Balung Merotai Kelabakan bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.26 minit petang. Jadi selepas azan asar nanti kita akan mulakan untuk pilihan seleksi kita 0897782243, talian kita yang anda boleh hubungi untuk pilihan lagu anda. Dan juga kita ada ulangan ingin tahu untuk jam yang pertama ini. Dan juga info sukan 4 petang nanti, lagu-lagu kuasa 2 dan juga berita Sabah FM 4.30 minit. Itu antara pengisian kita untuk jam pertama dan juga kedua. Pastinya untuk pilihan seleksi ialah ke pukul 5 petang.

0: Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawau FM, pilihan anda.
1: Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.

0: petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala bersama bahawa dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku jadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan. Maka janganlah kamu saling zalim-zalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang aku hidayahkannya. Maka hendaklah kamu meminta hidayah dariku. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kamu meminta makan daripadaku. Niscaya aku akan berikan kamu makan. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku berikannya pakaian. Maka hendaklah kamu meminta pakaian daripadaku. Niscaya aku akan berikan kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu bersalah siang dan malam dan aku mengampunkan semua dosa. Maka mintalah keampunan daripadaku. Niscaya aku akan ampunkan kamu. Wahai hamba-hambaku, selama-lamanya kamu tidak akan mampu memudaratkan aku sehingga kamu boleh memudaratkan aku. Wahai hamba-hambaku, dan selama-lamanya kamu tidak akan mampu memberi manfaat kepada aku sehingga kamu boleh memberi manfaat kepada aku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian daripada kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semuanya mempunyai hati bertakwa umpama hati orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak menambahkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan kemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai hati jahat umpama hati orang yang paling jahat di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak mengurang cacatkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka berhimpun di suatu tempat lalu mereka meminta daripadaku, yaitu meminta sesuatu pemberian, lantas aku kurniakan setiap orang dari kalangan mereka permintaannya, niscaya hal itu tidak mengurangkan sedikit pun apa-apa yang ada di sisiku, kecuali umpama berkurangnya air laut apabila dicelupkan sebatang jarum. Wahai hamba-hambaku, bahwa sesungguhnya hanya amalan kamu yang aku akan perhitungkannya bagi kamu, kemudian aku sempurnakan pembalasannya. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapat selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: muka anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kasut tinggi atau kasut bertumi tinggi? Siapa tahu ia mempunyai sejarah yang sangat panjang, bermula sebagai alat praktikal sebelum menjadi simbol fashion dan status sosial. Pada abad ke-10, pahlawan Parsi mula menggunakan kasut bertumi tinggi untuk membantu mereka mengawal kuda ketika berperang. Tumit yang tinggi memberikan cengkaman yang lebih kukuh pada pelana sekaligus meningkatkan kestabilan ketika menunggang kuda. Dari fungsi ketenteraan, kasut bertumi tinggi kemudian berkembang ke Eropah pada abad ke-16 dan ke-17. Di Perancis, Raja Louis XIV menjadikan kasut tumi tinggi sebagai simbol kuasa dan kemewahan. Baginda sering memakai kasut bertumit merah yang hanya dibenarkan untuk golongan bangsawan, menandakan kedudukan sosial yang tinggi. Ini membuktikan bahawa pada peringkat awal, kasut tinggi bukanlah dicipta untuk wanita. Lelaki terlebih dahulu menggunakannya sebagai lambang status dan kekuatan. Namun demikian, pada abad ke-18, kasut tumi tinggi mula dikaitkan dengan golongan wanita sebelum akhirnya berkembang menjadi aksesori fashion yang sinonim dengan keanggunan wanita moden. Perubahan ini berlaku seiring dengan perkembangan budaya dan fashion di Eropah, di mana kasut tumi tinggi mula direka dengan pelbagai gaya, bentuk dan ketinggian untuk menyerlahkan kecantikan serta daya tarikan si pemakai. Pada abad ke-20, kasut tumi tinggi semakin popular dalam industri fashion global. Ia bukan sahaja menjadi pelengkap gaya wanita, tetapi juga melambangkan keyakinan diri dan keanggunan. Walaupun sering dikritik kerana kurang praktikal dan boleh menjejaskan kesihatan kaki, namun kasut tumi tinggi tetap menjadi ikon fashion yang tidak lekang di zaman.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Ya, itu dia ingin tahu ulang kan untuk petang ini mengenai sejarah kasut tumi tinggi. Ramai yang punya kasut tumi tinggi, terutamanya wanita-wanita yang berkejaya kan. Ataupun anda memang penggemar mengumpul mungkin koleksi kan kasut tumi tinggi. Itu sejarahnya. Baik, kita akan mulakan untuk pilihan seleksi kita selepas kita dengarkan lagu ini. Dengan lagu Dasar Buaya Cinta daripada Ani Mayuni. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: 0897-78-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda. Assalamualaikum, hai, selamat petang untuk anda, teman-teman bersama dengan Azam untuk Ritma Petang edisi hari Senin, hari ini 24 Ogos 2026. Okey, kita mulakan untuk pilihan seleksi kita. Petang ini anda boleh hubungi 0897-78-243. Kita ada lagu daripada Kulit dengan Tersingkap Rahsia Tersembunyi. Ataupun anda pilih lagu daripada kumpulan Aero 77 Rindu. Kulit, Tersingkap Rahsia Tersembunyi ataupun Aero 77 Rindu. Pemanggil yang pertama, hello. Terputus. Hubungi sekali lagi 77-8243. Hello, selamat petang, siapa di sana?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Ini Zar di Sungai Burung.
1: Zar di Serudong?
2: Sungai Burung.
1: Sungai Burung, iya, Zar, iya. Okay, Sungai iya, Burung, iya. Baik, pilihan lagi yang mana satu?
2: Yang nomor satu tu.
1: Lagu Kulit, Tersingkap Rahsia ya, Tersembunyi. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Layan, ini dia lagu pilihan pendengar kita yang pertama, Kulit dengan Tersingkap Rahsia Tersembunyi. Dan selepas ini 4 petang, kita akan bersama menerusi info sukan Kawau FM.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan, bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin 24 Ogos 2026. Baik, kita mulakan dengan Aaron dan juga Nora Kila, kekal Raja Bergu Campuran Sukma. Turun selaku pasangan pilihan utama negara, Aaron Tai dan juga Nora Kila Maisara Ramdan menepati ramalan untuk mereka muncul juara acara Bergu Campuran pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 sekaligus mempertahankan emas acara berkenaan. Bagi Aaron, Nora Kila, emas berkenaan memastikan mereka mempertahankan kejuaraan untuk kali kedua berturut-turut selepas beraksi bersama pada Sukma Sarawak 2024. Jelas Aaron, dia sangat gembira kerana berjaya menutup penampilan terakhir di Sukma dengan emas meskipun berdepan lawan yang mempunyai pengalaman yang cukup baik kerana mereka juga pemain negara, terutama Kang Kai Zing yang juga gandingannya dalam bergu lelaki. Sementara itu, Nur Akila melihat kemenangan itu juga cukup bermakna kerana ini adalah penampilan kedua mereka bersama di Sukma, namun mengakui kemenangan yang diraih bukan mudah, terutama apabila perlu bersaing dengan keadaan angin. Dalam aksi final di pusat konvensyen, Setia Siti Aaron dan juga Nur Akila menundukkan pasangan Kelantan Kang Kai Zing dan juga Chang Wen Si dengan 21-18, 21-23, 21-8 dalam pertarungan 3 set. Dan pasangan Pulau Pinang Tan Ziyang dan juga Nicole Tan Pei In meraih gangsa. Dalam saingan bergula lelaki, wilayah persekutuan meraih emas menerusi Brian Jeremy Gunting dan juga Lo Han Chen yang menewaskan gandingan senegeri Damon Ling Tang Li dan juga Ethan Oh Jun Hui dengan 21-16, 21-12 dan gangsa milik To Yi Hun dan juga Wei Ye Ten dari Johor. Itu cerita badminton kita ya.

0: Baik, seterusnya pemain sensasi skuad Malayan Tigers bawah 17 tahun B17 Lim Yu dinobatkan sebagai penjaring terbanyak Piala Sri Kandi Merdeka 2026 dengan 8 gol. Pemain berusia 14 tahun itu jauh meninggalkan pencabar terdekat dari Thailand iaitu Kawin Tida Kikuntot yang meledak 5 gol pada pertandingan ini. Pemain berdarah warisan itu sebelum ini menggegar arena bola sepak antarabangsa bila meledak 7 gol dengan semuanya menggunakan kaki kiri ketika dia membantu skuad negara membelasah Arab Saudi dengan 9-0. Dan rekod ini jelas satu rekod yang jarang untuk dilakukan kerana berdasarkan semakan, hanya ada beberapa pemain wanita yang pernah meledak 7 gol dalam satu perlawanan rasmi. Antaranya ialah Deki Lazom yang melakukannya ketika bersama RTC WFC untuk aksi menentang Pun Tosoling WFC pada 2026 dan juga pemain Loops Min Prof Laura Kameni pada tahun 2022. Meskipun skuad negara gagal ke final apabila tumpang 1-5 di tangan Thailand kerana sekali lagi beraksi dengan 10 pemain, anak buah Fairuz Montana Zainal Abidin menebus kekecewaan pada aksi penentuan tempat ketiga. Mereka menamatkan saingan dengan meraih tempat ketiga selepas mencatatkan kemenangan 4-0 ke atas Jordan pada aksi yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Indonesia petang semalam. Lim Yu meledak gol kedua negara pada pertembungan itu disusuli gol ketiga menerusi sepakan penalti yang dijaringkan Kapten Kisha Adelina Muhammad Khalid yang juga anak kepada legenda pasukan kebangsaan Khalid Jamlus dan cucu kepada chef selebriti kita Chef Wan iaitu Isabella Safia melengkapkan kemenangan negara dengan gol keempat pada minit akhir perlawanan. Menariknya, Kisha Adelina terbabit dalam kesemua 4 gol yang dihasilkan oleh skuad negara ketika berdepan Jordan sekaligus membolehkan dia meledak 1 gol dan 3 bantuan gol. Cerita bola pula, 124 pemain bertukar angin, kelab Liga Super pasang taruhan. Tirai Liga Super 2026-2027 baru sahaja dibuka. Namun percaturan 11 kelab untuk membentuk skuad masing-masing sudah memperlihatkan satu angka menarik bila 124 pemain direkodkan sebagai perpindahan masuk berdasarkan senarai yang dikumpulkan. Daripada jumlah itu, Penang muncul pasukan paling banyak melakukan perubahan apabila membawa masuk 19 pemain diikuti Star City dengan 17 pemain dan Melaka yang merekrut 13 pemain. Angka berkenaan memperlihatkan betapa besar rombakan dilakukan beberapa kelab bagi menghadapi musim baharu dengan setiap pasukan mempunyai pendekatan tersendiri dalam membentuk barisan mereka. Penang paling menyerlah apabila membawa masuk gabungan pemain import dan tempatan termasuk Murad Beg, Bobo Jonov, Bakhtiar Kosimov, Gayoso Javier Agustin, Dijan Tumbas dan juga Enzo Celestin. Star City pula tidak jauh ketinggalan dengan 17 muka baru antaranya Ramon Machado, Pedro Henrique, Rafael Vitor dan juga Noah Ledal. Manakala Melaka juga membawa masuk 13 pemain, manakala Terengganu 12 dengan Negeri Sembilan 11 pemain baru. Di PMM pula merekrut 10 pemain sementara Kuching City dan Sabah masing-masing membawa masuk 9 pemain. JDT Selangor dan Kuala Lumpur City pula mencatatkan 8 pemain baru setiap satu. Pada masa yang sama, Kelantan Red Warrior KRWFC melengkapkan saingan 12 pasukan setakat ini dikatakan tidak membawa masuk pemain baru kerana berhadapan dengan sekatan perpindahan pemain oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menariknya, angka perpindahan itu kini bukan lagi sekadar cerita pramusim kerana saingan sudah bermula dan pemain yang dibawa masuk mula diuji dalam perlawanan sebenar. Penang mungkin sudah muncul juara dari segi jumlah pemain baharu tetapi ukuran sebenar hanya boleh dilihat menerusi persembahan di atas padang. Begitu juga untuk Star City, Melaka dan pasukan lain yang melakukan rombakan besar terhadap skuad masing-masing. Info sukan kita yang terakhir, Lewis Hamilton percaya Ferrari mempunyai kemampuan untuk memenangi kejuaraan Formula 1 F1. Namun mengakui pasukan itu perlu belajar daripada beberapa kelemahan jika mahu kembali mencabar gelaran dunia. Ferrari pernah mencabar kejuaraan pelumba sejak kali terakhir meraihnya pada tahun 2007. Namun mereka jarang mampu mengekalkan prestasi itu sepanjang musim. Hamilton tiba di Zandvoort di tangga kedua kedudukan pelumba di belakang Kimi Antonelli. Namun kini jatuh ke tempat ketiga selepas meluahkan kekecewaan ketika perlumbaan susulan kegagalan. Ferrari yang bertindak pantas dan membuat keputusan sukar dari pit wall. Situasi itu paling getara apabila pasukan terbabit lambat bertindak ketika Hamilton menghampiri jentera rakan sepasukannya, Charles, pada pertengahan perlumbaan. Hamilton percaya kelewatan itu menyebabkan dia terlepas peluang untuk menaiki podium dan terpaksa menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Walaupun kecewa dengan beberapa keputusan ketika perlumbaan, Hamilton tetap berpuas hati dengan strategi yang digunakan serta memuji beberapa aspek pelaksanaan pasukan sepanjang hujung minggu. Jadi itu dia beberapa info sukan yang dikongsikan untuk anda petang Isnin ini. Perkembangan sukan terus kami bawakan untuk anda. Salam sukan, majulah sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini. Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, seleksi di Tawa FM, pilihan anda. Sebelum kita dengarkan lagu Kuasa Dua, kita teruskan lagi dengan pilihan lagu kita untuk pilihan seleksi. Baik, kita ada lagu daripada One Avenue Band. Kisah antara kita dikandingkan dengan lagu Motif Band, Tuhan Jagakan Dia. Yang mana satu anda pilih? Lagu Kisah Antara Kita, One Avenue Band, Tuhan Jagakan Dia, Motif Band. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi sekali lagi 0897-8243. Mencari pemanggil kita. Hello, selamat petang.
4: Selamat petang, DJ. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat petang. Rahimah Saleh.
4: Iya.
3: Oh, okay. Pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
4: Yang kedua,
3: Tuhan Jagakan Dia. Ya.
4: Iya.
3: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Baik, itu dia lagu pilihan daripada Rahimah Saleh. Disilamlah Hadatu, Motif Band dengan Tuhan Jagakan Dia. Selepas lagu ini, kita akan layan pula lagu Kuasa Dua kita.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan El Riz dengan dua buah lagunya. Lagu yang baru saja kita dengarkan yang bertajuk Lukisan dan lagu pertama tadi El Riz bersama dengan Fana Ibrahim, Adat Bercinta. Itu untuk lagu Kuasa 2 kita. Baik, kita nantikan sekejap saja lagi 4:30 minit petang untuk kita sama-sama dengarkan berita dari Sabah FM.
0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

0: pinasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, dua lagu diberi, anda pilih yang mana satu lah ya. Dan waktu sekarang sudah pun 4:43 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Seterusnya kita ada lagu daripada Rizwan dengan Adakah Ini Mimpi, dengan lagu Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi. Adakah Ini Mimpi ataupun Masih Ada Lagi, Zakwan Mazlan. Hello, selamat petang. Terputus. 7-7-8-2-4-3. Pilihan seleksi kita Rizwan dengan Adakah Ini Mimpi ataupun Masih Ada Lagi, daripada penyanyi Zakwan. Lagi sekali lagi kita terima. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Si...
3: Ya, ya, betul.
2: Betul, si Mardi. Eh?
3: Ya, ya, macam saya.
2: Oh, okey, macam saya. Baik, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
3: Lagu Kam Dua.
2: Kam Dua, Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi ya?
3: Ya, ya, ya.
2: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia lagu pilihan daripada Mardi, Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tawar FM.
3: Pilihan anda.
4: Ya, pilihan lagu di pilihan seleksi kita petang ini. Kita sampai ke pilihan seleksi kita terakhir. Ada lagu Rumit Fia Julia bersama dengan Lukman Faiz ataupun Ernie Zakri dan juga Govinda masing-masing. Lagu Rumit Fia Julia dan juga Lukman Faiz ataupun masing-masing Ernie Zakri dan juga Govinda. Hello, selamat petang.
5: Hello. Assalamualaikum. Selamat petang DJ Azhar. Sihat.
4: Waalaikumsalam. Sihat. Kenapa suara tu Akmal? Macam penat je betul?
5: Ya, kerana satu hari yang ini banting ini.
4: Banting tu lah kan. Selalu bersemangat. Okeylah. Akmal, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
5: Kali ini aku pilih masing-masing yang terakhir jugalah tu. Pilihan terakhir juga.
4: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih Akmal.
5: Okey, sama-sama DJ. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap lagi. Mungkin waktu rehat sudah. Kan habis sudah tugasan kerja. Untuk hari ini, jadi selamatlah menyiapkan kerja-kerja tugasan-tugasan anda untuk hari ini.

0: Seleksi di Tawa FM.
1: Ya, Seleksi di Tawa FM sudah 4.57 menghampiri 5 petang. Seperti biasa 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dan terus bersama Azam untuk 2 jam yang terakhir lagi dengan hiburan lagu-lagu retro. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil yang telah pun bersama untuk pilihan seleksi kita yang tak sempat hari ini. Esok hingga Jumaat ada lagi untuk pilihan seleksi kita ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda.

0: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.
2: Dengarkan Tawau FM

0: dan WinBeat sertai Creative Photo Contest dan Social Media Viral Challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards Campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aicha. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aicha terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aicha, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Tak tahu.
4: Tak tahu.
3: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B. Zah.
5: Oi.
4: Anu bah?
5: Apa?
4: Macam marah bah kan?
5: Iya.
4: Ada persoalan ban.
5: Apa persoalan tu?
4: Berkenaan kan dengan zakat ban.
5: Oh, okey.
4: Tapi zakat simpanan lah.
5: Banyak simpanan memang.
4: Ada kawan ni kan. Dia ni sebenarnya mau bagi zakat bang. Tapi dia mau beri zakat tu kepada orang tuanya. Di mana pendapatan orang tuanya ni pun dah jauh banyak. Dengan wang pension bapak dia pun dah jauh banyak kan. Jadi dia ni membagi zakat ni pun sebenarnya untuk mengurangkan beban bani. Sebab bapaknya ni masih lagi, dia ada adik lagi. Adik bongsu lah begitu. Jadi dia ingin bertanya berkenaan zakat simpanan ni, bolehkah begitu tu ya?
5: Macam mana ni Mr. B?
6: Okay, bab zakat. Zakat bani kan penyerahan zakat ni. Betul. Maksudnya dia bagi dengan dia punya
4: orang
6: bapaknya. Okey, kalau dalam bab zakat, memang hukum syarak kita menegak untuk kita bagi zakat kepada waris yang terdekat. Waris terdekat ni macam anak, cucu, cicit, ibu bapa, datuk, nenek, moyang. Kalau secara mudahnya, waris yang bersifat menegak ke atas. Maksudnya, ialah macam yang disebutkan tadi itu, ditegah daripada menerima zakat. Tak boleh. Tapi, zakat boleh kita berikan kepada waris yang bersifat melintang. Contohnya, macam adik kita, abang, kakak, ibu bapa, saudara, makcik lah. Kan? Tapi, lebih baik. Lebih baik untuk kita memberikan zakat tu kepada pihak yang autoriti lah. Macam contoh zakat kan. Yang lebih tahu kepada hak lapan asnaf zakat ni kan. Kenapa kita takut bila mana kita bagi kepada mereka yang tidak berhak untuk dapat zakat. Zakat kita tu nak jadi zakat, dia jadi sedekah sudah. Dia jadi sedekah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau kita niat sedekah, tidak menjadi masalah.
4: Betul.
6: Dia akan tetap jadi sedekah. Tapi kalau niat zakat, kalau kita bagi kepada yang tidak berhak, dia akan jadi sedekah.
4: Okay, paham.
7: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tak tahu,
3: tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tanyalah.

0: di Tower FM. Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. 5.25 minit petang waktu ini. Teman-teman bersama dengan Azan dengan hiburan lagu-lagu retro. Temani petang anda, temani perjalanan anda ataupun temani anda sambil-sambil minum petang, dan juga mungkin temani anda yang masih lagi dengan urusan perniagaan, bisnes kan. Selamat berurus niaga untuk mereka yang mendengarkan kita di premis-premis perniagaan. Ada yang layan sambil minum petang, selamat menikmati minum petang untuk anda yang mandu perjalanan pulang ke rumah, perjalanan balik kerja kan. Pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, sentiasa bertimbang rasa. Mudah-mudahan selamat sampailah ke rumah ataupun ke mana sahaja destinasi tujuan anda untuk petang ini. Okey, kita ada ucapan Salim Isa. Salah saya ni tamat kedua lah dah tu. Katanya Abang Salim limpas lagi di udara. Assalamualaikum Azhar, selamat petang, salam Ritma Petang untuk Nakdir Simon Pricks Molecule Valdez, gali-gali lubang, itu panggilannya. Natus Andy kandung salah saya ni untuk Azhar Happy County. Terima kasih untuk Salim Isa salah saya ni. Lagi kita ada Aman Han dari Kampung Baginda Keningau, orang Kondingau, orang Keningau lah ya. Diberi nama Salam Malaysia Madani untuk Azhar, katanya Aman Han. Assalamualaikum, selamat tugas di Konti dari Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat petang, selamat hari kebangsaan, semoga negara kita terus aman dan makmur, amin. Ada pantun juga ya, diselitkan yang di petang yang mendung ini. Katanya pasang naik orang menjala, walau lelah ia teruskan. Orang baik pantang mencela, kalau bersalah ia luruskan. Betul lah kan, kalau salah kita betulkan, kita luruskan ya. Buat DJ senyum itu satu sedekah. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal katanya. Okey, salam rindu Aman Han. Terima kasih. Ada lagi nanti Azhar akan bacakan salam-salam, ucapan-ucapan anda. Kita berhibur bersama dengan Ero. Dah berpisah apa nak buat? Tapi sebelum itu kita dengarkan Di Takdir kita bersama dengan Meg Rohayu. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
8: Ya, ada yang petang ni kan, aktiviti di luar rumah kan, di taman-taman perumahan, aktiviti berjalan kaki untuk kesihatan diri kita jugalah kan. Dan ada yang mungkin juga baru sampai, selamat tiba di rumah kan. Jadi selamat beristirahat, santai-santai setelah penat kan seharian bekerja. Jadi rehatkan fikiran, lupakan sekejap hal-hal kerja untuk petang ini, untuk waktu ini. Jadi kita nikmati waktu kita petang ini santai bersama yang tersayang, bersama keluarga kita. Jadi selamat berehat, hilangkan kepenatan dan kita cas kembali tenaga kita malam ini untuk esok ya. Ada yang santai minum kopi-kopi panas, teh panas kan. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudah pun bekerja keras untuk diri sendiri, untuk keluarga anda kan. Jadi bekerja keras lagi untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus layan Tau FM, teman berteman bersama dengan Azza di Ritma Petang dengan hiburan lagu-lagu retro. Kita ada Aman Han. Aman Han sudah Azza bacakan. Terima kasih Aman Han. Kita ada Sis Murni. Assalamualaikum Azza. Lima petang tadi, ratapan anak tiri ataupun cubitan senggol, senggolan, cubit-cubitan ya, pada lagu ya. Baik, terima kasih Sis Murni. Kita ada Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang Azah. Waalaikumsalam Makcik Suri kita. Doakan Makcik ya, pergi umrah sekarang dalam perjalanan ke airport. Semoga selamat lah ya. Selamat pergi, selamat kembali dan selamat untuk melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci ya. Semoga baik-baik saja Makcik Suri Nurdin kita berserta dengan rombongan lah ya untuk mengerjakan ibadah umrah. Di skala, sekarang ini dalam perjalanan katanya ke lapangan terbang. Lagi kita ada Iman Taman Ria. Salam kat DJ, selamat bertugas di Taman Ria 6 ni. Ucapan yang selamat petang, selamat memandu bagi yang memandu. Wajib kamu layan Tawa FM sebab banyak info boleh kita dapat. Terima kasih Kak. Terima kasih Aiman. Lagi kita ada orang Sapang Kuna. Betul kan ni? Faldi Sari. Assalamualaikum Kak Azza, apa khabar? Waalaikumsalam. Semoga akak dilindungi Allah katanya. Dipermudahkan urusan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk semua pendengar Tawa FM, semoga baik-baik sahaja untuk anda semua. Terus layan Ritma Petang bersama dengan Azza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada ucapan-ucapan lain, anda boleh terus hantarkan salam ucapan anda. Nanti Azza akan bacakan sambil-sambil kita berhibur. Sambil juga saya bacakan ucapan-ucapan anda. Ini dia lagu bersama dengan Ants, Terpaling Berseri.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, setiap petang di Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. Waktu sekarang sudah pun 6.5 minit petang. Masih berteman yang bersama dengan Azhar. Jam yang terakhir sudah kita bersama di ritma petang ini. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib. Bagi zon 3 Lahadatu, sila buka Nakunak Sahabat Sempurna Tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.17 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.20 minit petang. Dan seketika nanti juga kita akan sama-sama mendengarkan Al-Quran dan terjemahan.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang TWFM, pilihan anda 6.11 minit petang waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. Masih teman berteman kita dengan hiburan lagu-lagu retro. Baik, sebagai panduan muslimin-muslimat, tadi Azhar kongsikan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 4 adalah pada pukul 6.20 minit petang. Ada lagi ucapan ni, yang singgah Baharmada, katanya hari ni off day. Jarang dengar kalau petang Isnin. Si Azhar kan katanya. Adalah setiap Isnin Azhar yang bertugas untuk Ritma Petang. Sibuk katanya kalau off day ni. Bapak-bapak kan. Jadi mungkin aktiviti katanya. Aktiviti orang tua bukanlah. Itu aktiviti ada masa lapang lah tu kan. Bercucuk tanam. Ada gambar juga dikongsikan. Ini apa? Kacang panjang kan ni? Rasanya kacang panjang. Okey, itu antara tanaman lah ya. Baharmada. Masa hari cuti off day-nya. Lagi Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum Rasul untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sambutan esok malam di Masjid Pangkalan Indra Sabah. Terima kasih Azhar. Pulang nanti berhati-hati memandu. Junjungan mulia daripada Al-Mizan. Terima kasih. Lagu ni sudah Azhar putarkan tadi. Lagu daripada Al-Mizan, Junjungan Mulia. Sudah ke belum eh? Okey, terima kasih untuk Hasan. Rasanya sudah tadi Azhar mainkan eh? Okey, terima kasih untuk ucapan-ucapan anda yang belum boleh saja hantarkan. Untuk jam yang terakhir ni Azhar akan bacakan salam dan juga ucapan-ucapan anda.

0: الأنساب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ya, kepada kaum muslimin dan muslimat Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti pada pukul 7.30 minit malam dan fardu subuh 4.56 minit pagi. Allah.

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
1: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
0: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jaafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.49 minit petang. Masih teman berteman, beberapa minit saja lagi lah. Azam mengakhiri tugas untuk hari ini, hari Isnin, untuk edisi 24 Ogos 2026. Okey, kita ada rakan kita Magdi Saleh. Ini rakan kita di Jabatan Penerangan Tawau lah ya. Katanya berkaitan dengan program Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa Komuniti Madani sempena Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2026. Peringkat Komuniti Madani DUN Merotai akan diadakan esok. Esok ada cuti kan? Esok diadakan di Merotai di Dewan Serbaguna sebenarnya. DUN Merotai di Dewan Serbaguna Kampung Sungai Imam bermula 8 pagi hingga 2 petang esok ya. Dan ada program juga program jualan Rahma Madani PJRM turut diadakan bertempat di Dewan Terbuka Masjid Babut Taqwa Kampung Sungai Imam. Dan sebelah malam pula akan diadakan program Malam Cinta Rasul sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Juga akan diadakan pada malam esok di Padang Astaka Kampung Sungai Imam bermula 8 malam. Ini berkaitan dengan jualan Rahma dan Malam Cinta Rasul ya. Diadakan program Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa Komuniti Madani sempena dengan Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2024 peringkat Komuniti Madani DUN Merotai. Okey, so luangkan masa anda di Kampung Sungai Imam Tawau. Okey, satu lagi ucapan. Kita ada Abu Tidur dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga azah keluarga serta semua pendengar Tawau FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Salam Maulidur Rasul. Mungkin kita semua mendapat syafaatnya di hari akhirat sana. Best lagu yang diputarkan serta perkongsian info yang sentiasa bermanfaat. Kemana jua destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai. Azah balik nanti, hati-hati. Macam sekejap je kan Azhar berkonti. Tambah lagi 4 jam ya. Azhar pun perlukan istirahat juga. Itulah pagi tadi kita sudah berada di Taman Uni Villa Tawau untuk program kita hari ini bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-80. Jadi pagi tadi kita adakan singgahlah tengah hari tadi baru selesai kan. Lebih kurang satu tengah hari lah ya, macam tu. Kita selesai untuk penyerahan dan juga pemasangan 80 jalur gemilang, 80 bendera Sabah di 80 buah rumah di Taman Uni Villa Tawau. Terima kasih warga Taman Uni Villa, KRT Taman Uni Villa yang terus bersama-sama kami memeriahkan lagi sambutan lah kan Hari Kebangsaan kita dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah anda dan terus bersama kita lah untuk penghancuran program Ayo Santai Tawau FM sebenarnya dengan ulang tahun RTM yang ke-80. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan mungkin akan ada lagi lah kerjasama bersama juga rakan-rakan kita juga tadi rakan-rakan kita di DUN Kukusan ya, bersama dengan yang berhormat Datuk Rina Jainal ya, DUN Kukusan kita yang turut bersama kita dalam penyerahan dan juga pemasangan jalur gemilang dan juga bendera Sabah di 80 buah rumah Taman Uni Villa. Okey, tugasan Azhar berakhir setakat di sini. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami dari awal pagi tadi ya, bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Dan Azhar mengakhiri tugasan untuk hari ini, edisi 24 Ogos 2026. Jadi sebelum mengundi diri, ampun maaf cuan yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelancuran maupun kekurangan Azhar semasa ke udara. Mohonlah dimaafkan. Selamat malam lah Datu. Ku nak sempurna kalau bahkan tahu di mana jua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Azhar tinggalkan anda dengan lagu Kapil, Merindu Tanpa Kata. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye.

0: Awal.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kak Kaci. Esok jangan lupa akan ada penutupan sementara beberapa jalan dan tempat letak kereta bagi memberi laluan kepada penganjuran Sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Tempat letak kereta di Jalan Tugu dan terminal sementara Jalan Padang ditutup mulai jam 1 pagi hingga 10 pagi. Selain itu, Jalan Tugu dan Jalan Padang akan ditutup secara berkala mulai jam 5 pagi hingga 10 pagi. Jadi, rancang perjalanan anda, patuhi arahan petugas dan gunakan laluan alternatif. Pandu dengan selamat dan terima kasih atas kerjasama anda.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Ba.

Simfoni Tetap di Hati, baik sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.38 minit malam. Tapi sebelum itu, berita ringkas Sabah FM 7.38.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Simfoni.
4: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
5: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
6: Baik, disampaikan waktu solat untuk hari esok 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.20 minit tengah hari, Asar 3.30 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, dan waktu solat Isya hari esok ialah pada pukul 7.37 minit malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti tazkirah Maulid Rasul yang bertajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, segala puji dan puja kita rafakkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap degup jantung, helaan nafas dan detak nadi adalah dalam genggaman peraturan dan kekuasaannya. Tiada suatu pun yang hidup di alam jagat raya ini yang hidup dengan sendirinya, melainkan hidupnya itu diberikan oleh Allah, kerana dialah yang bersifat Al-Hayyu dan Al-Muhyi, yakni yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Semoga setiap saat dan detik waktu yang kita lewati ini, sahabat, menyedarkan kita bahawa kita semua bergantung hanya kepadanya. Dan semoga setiap hembusan nafas kita terasa kebesaran dan kasih sayangnya terhadap kita. Salawat serta salam kita pahatkan dengan kuntuman rindu buat sang kekasih Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Pendengar yang dikasihi, pada detik 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah, lahirlah seorang bayi mulia berpribadi agung yang menjadi rahmat buat seluruh alam. Pada saat itu, bumi Makkah bersimbah dengan cahaya gemilang yang akan menyinari seluruh alam. Cahayanya menjadi penyuluh jalan kepada Tuhan. Cahayanya menjadi penerang dan penenang buat hati yang gusar dan kelam. Akhlaknya menghiasi pribadi yang mencintai dan mencontohinya. Terhadap kepimpinan, dia adalah contoh pimpinan yang berkarisma dan berwibawa. Bagi si miskin, dia adalah teman yang setia, yang selalu menjadi pembela dan pengangkat maruah golongan yang tidak berdaya. Sebagai suami dan ayah, contoh teladannya sangat sempurna, tiada cacat celah. Cinta kasihnya merata. Siapa saja yang dekat dengannya terasa nyaman, damai dan bahagia. Tutur bicaranya lembut tapi tetap berwibawa. Senyumannya sangat manis. Wajahnya cukup indah bagai bulan purnama. Demikian tubuhnya yang sasa dan sempurna. Peluhnya saja harum bak kasturi. Allahu Akbar. Huwal basharu laisa kal bashar. Dia adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal juga sebagai hari keputraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak para pendengar walau di mana saja berada untuk sama-sama merenung dan menghayati maksud dan misi teragung kezahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini. Yang pertamanya, Al-Qur'an lewat surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la ala khuluqin azim. Sadaqallahul Azim. Dan pada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebut, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas segala akhlak yang mulia. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dan baginda itu punya akhlak, mulianya Nabi itu berada di atas segala kemuliaan akhlak manusia lain. Bahasa mudahnya apa, sahabat pendengar? Nah, ada orang melawan kemuliaan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diutus ke dunia antara lain adalah untuk mendidik kita, mengajar kita bagaimana kita seharusnya berakhlak dalam kehidupan. Akhlak itu tidak hanya dengan sesama manusia, lebih-lebih lagi akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kembali merenung dan kita kembali belajar menambah nilai bagaimana seharusnya kita umatnya yang mencintainya itu sepatutnya meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan orang. Sehina apapun orang pada mata orang lain, Nabi tidak pernah menghina. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak riwayat ada menyebut, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa damai orang itu. Melihat wajah mulia Nabi, tenang jiwa kita. Setiap tutur bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menjadi mutiara hikmah. Dan demikian perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya itu sangat mulia. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia ketika Nabi sudah wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada menyatakan bahwa taraktu fikum amrain, telah kutinggalkan kepada kamu dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Demikian misi Nabi itu yang mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ketujuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Apa saja yang dibagi Nabi, diberikan Nabi, dibawakan Nabi kepada kita, maka ambillah. Dan apa yang Nabi cegah kita, maka tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua peninggalan baginda ini merupakan panduan dan pedoman buat kita menjalani hidup di dunia yang fana, mempelajari, memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan keduanya merupakan kewajiban yang besar buat kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat. Ingat ya, sahabat yang mulia, sepakat ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata ulama tafsir, Nabi itu bukan sekadar membawa rahmat, Akan tetapi diri baginda itu sendiri adalah rahmat buat seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia ini, bahkan seluruh makhluk pun tersimbah dengan rahmat yang ada pada diri Nabi SAW. Bicara baginda adalah rahmat. Setiap yang mendengar suara dan kata-kata baginda akan merasa nyaman dan aman. Aroma kalamnya menjadi penyubur jiwa yang mati. Setiap ungkapan baginda menjadi pedoman buat kita. Jauh sekali mencerca dan menghina sesama. Jangankan orang yang mencintai Nabi, yang memusuhi Nabi sendiri pun tetap mengkagumi setiap watak dan kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang sangat saya kasihi, gelaran Al-Amin itu terbit muncul dari kalangan orang-orang Arab sendiri yang sebahagiannya ada yang tidak suka sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak suka kepada diri Nabi, cuma tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada sosok tubuh mulia Nabi, akhlak Nabi, watak Nabi, perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya membuatkan

0: Ya, selayaknya kita juga harus berusaha menjadi rahmat bagi orang lain. Ingatlah kata Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimun min yadihi walisanih. Au kama qal. Orang Islam itu siapa, kata Nabi? Orang Islam itu ialah yang orang Islam lain merasa aman atau tidak akan diganggu oleh mulut dan tangannya. Nah, jadi kita ini, ampun maaf sahabat yang mulia, dalam kita memaknai atau menghayati peristiwa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya tiga perkara ini kita buat dalam kehidupan kita. Apa dia sahabat yang mulia yang tadi itu? Ikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam manhaj kita ada qiyas dan ada ijma ulama, itu juga jangan diabai, sebab semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Al-Qur'anul Karim. Yang keduanya apa dia? Kitab yang diwarisi sama kita itu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah itu kita hayati, kita mengerti, fahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama tadi apa sahabat yang mulia? Jangan lupa jaga akhlak kita. Jaga tutur bicara kita, jaga PL kita, jaga perangai kita, apalagi ketika bermuamalah dengan saudara-saudari kita yang tidak seagama dengan kita. Kita adalah contoh. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya melekat dalam jiwa dan pribadi kita. Dan yang terakhir tadi sahabat yang dimuliakan Allah, berusaha kita untuk menjadi rahmat bagi siapapun. Tidak hanya sesama manusia, bahkan haiwan, tumbuh-tumbuhan pun seharusnya kita menjadi rahmat. Jangan sakiti siapapun. Sebagaimana yang hadis kita bacakan tadi, pesan Nabi SAW, kalau kita benar sebagai muslim yang sejati, jangan pernah sakiti orang lain, baik dengan tangan maupun dengan mulut kita ini. Tangan jangan cederakan orang, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Mulut pun sama, ya busung. Mulut jangan jadi pisau, jangan jadi senjata melukakan hati saudara kita. Mulut jangan digunakan memfitnah, mulut jangan digunakan untuk ghibah, tapi gunakan lisan ini untuk kita buat perkara-perkara yang baik, supaya orang lain terasa rahmat dan rahmah oleh lisan kita, insyaAllah. Salam Maulidun Nabi SAW. Di samping itu, jangan lupa banyakkan salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan sempena sambutan Maulidun Nabi SAW ini, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Salam Maulid Rasul daripada kami di

Aiki urusan dunia akhirat. Ya Allah, jangan sekali-kali engkau turunkan kemurkaanmu padaku, dan jangan kau halalkan kemurkaanmu padaku, ya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, hanya satu

Simfoni Tetap di Hati, baik sama-sama kita memeriahkan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026. Acara ini akan berlangsung esok dan bermula di Padang Merdeka dan perakan ketujuan akan berakhir di Sabah International Convention Center SICC. Pengisian esok termasuk ceramah khas dari penceramah khas Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dan kori jemputan Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. Jadi hadir ramai-ramai bersama keluarga dan sahabat, semarakan selawat dan suburkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendani di hati, umma diberkati.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Karachi sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Terus kibar, jalur gemilang dan bendera negeri Sabah anda.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Baguslah.

Maulidur Rasul, Pedoman Bina Negara Adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi'i. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerajaan sendiri ada tindakan walaupun kerajaan sendiri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak tergawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal. Sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohoyi akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda di ruangan udara pada malam ini. Dan malam ini agak special sedikit sebab Ozel tidak keserangan. Kita ada bersama dengan seseorang DJ Baharu. Perkenalkan diri anda.
2: DJ Syafif.
1: Wah, itu suara DJ Syafif malam ini bersama-sama Ozel di segmen Varia untuk edisi hari ini, Pip. Hari Isnin 24 Ogos 2026. Oke, jadi apa kabar Syafif? Sehat?
2: Sehat.
1: Syukur. Oke, dan sekarang ini Pip?
2: Sangat-sangat sehat.
1: Kita nampak tadi di Likas macam ramai orang. Ada ya, apa betul. Sebenarnya, Pip?
2: Ada perlawanan pertama Liga Malaysia di antara Sabah FC dan Star City.
1: Dan sekarang ini memasuki, sedang berlangsung lah nih kan?
2: Sedang berlangsung. Ya, sudah tamat separuh masa pertama.
1: Jadi sekarang ini kedudukan macam mana?
2: Kedudukan satu sama berpihak kepada kedua-dua tim.
1: Jadi kita akan update lagi untuk perlawanan ini. Mungkin ada gol di babak kedua nanti kan, Pip? Nanti siapa Pip akan update dari semasa ke semasa.
2: Betul.
1: Jadi kalau dalam segmen Varia nih, kamu boleh request lah tiga buah lagu. Kalau Sabib sendiri apa lagu favorite? Tiga buah lagu. Ingat kah?
2: Ingatlah, tapi banyaklah lagu favorite. Tapi kalau favorite-favorite itu tiada.
1: Okay. Jadi malam ini bukan hari Sabib. Kita mau bagi kamu hari kamu untuk
2: pendengar.
1: Pilih 3 buah lagu. Kamu boleh WhatsApp di 019-490-4848. Kita layan dulu. Ini dia lagu daripada ST12 Putri Iklan Sabah FM.
2: Bagus, Ba.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Rafiq, saya mau kasih tau kau. Hey. Apa yang saya nampak?
5: Okey, kau bagi tahu saja. Saya okay. Standby ini.
4: Saya nampak kan? Mm-hmm. Ada tu, saya kebetulan di hospital. Okay. Mau pergi timbang berat, mau cek BMI semua.
5: Kan okey sudah hari itu, ada dua sudah venus.
4: Saya mau cek BMI lah. Okey. Okay. Tapi kan saya nampak ada orang ni, dia kan dia pakai t-shirt. Jadi dia bercerita dengan orang sebelah, jadi aku mendengar lah juga. Mm. Dia kasih nampak dia ada macam, apa ni, macam lebam di badan dia.
5: Ada,
4: ya.
5: Ada bekas lah.
4: Bekas, macam lebam ni, tapi memanjang macam kau tahu yang bentuk tali pinggang keselamatan tu, ya, dalam kereta tu. Kenapa boleh jadi begitu ah? Jadi macam takut pula aku mau memakai bah.
5: Oi, itu penting. Saya mau bagi tahu kau ni.
4: Jadi kenapa dia boleh lebam?
5: Saya ni kan suka membaca. Ah. Saya ni macam Wikipedia bergerak kadang-kadang lah.
4: Berkaki lah punya Wikipedia.
5: Ya. Yeah. Kebanyakannya kan orang yang kemalangan ni yang selamat.
4: Okey.
5: Menunjukkan orang ada pakai tali keledar tu.
4: Oh, okey.
5: Itulah menunjukkan pentingnya tali keledar kereta tu untuk pakai. Jadi ada apa-apa kecemasan ataupun apa ni accident kan, kau selamat di sana.
4: Jadi yang DP itu kesan daripada kemalangan dia, tapi dia selamat disebabkan tali pinggang lah tu yang ada bekas lebam ni tu.
5: Mungkin impak dia kuatkan tu ada bekas lebam. Salah satu dia mengurangkanlah kecederaan.
4: Oh, tidaklah dia tercampak keluar dari kereta kan.
5: Jadi penting mesti kau pakai.
4: Risau sudah aku pasal tu dia pakai itu pula boleh jadi lebam rupa-rupanya pasal dia terlibat kemalangan pula. Okey.
5: Jadi semua anak-anak pun pakai. Kalau macam yang ada baby-baby kan, ada tu yang baby punya tu kan,
4: ada kasit baby.
5: Sediakan tu juga, penting tu. Jangan lupa, okey?
4: Okey, faham.
1: Oh, baru saya tahu.

0: Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Okey, dan sudah pastinya besok ada yang cuti, sudah cuti umum bersama dengan Rasul. Apa tu Sabib?
1: Maulidur Rasul.
0: Ha, jadi kami mau share lah dengan kamu ada beberapa tempat letak kereta dan juga apa?
1: Penutupan jalan.
0: Jadi tempat letak kereta ada dua lokasi yang akan ditutup. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Jalan Tugu. Lokasi kedua di tempat letak kereta di Terminal Sementara Jalan Padang, bermula pada pukul 1 pagi nanti sampai 10 pagi.
1: Manakala Jalan Tugu dari bulatan Kampung Air ke bulatan Bangau, dan Jalan Padang dari hadapan King Park Hotel hingga Gerbang Istana akan ditutup secara berkala bermula 5 pagi hingga 10 pagi.
0: Jadi itu info tempat letak kereta dan juga jalan yang akan ditutup untuk besok 25 Ogos 2026 hari Selasa. Okey. Jadi diharap semua yang menggunakan laluan tempat letak kereta dan juga jalan sentiasa mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan gunalah keselamatan jalan raya yang lain, alternatif jalan yang disediakanlah.
1: Ya, jalan jam pukul 11 lah, 11 pagi lah paling bagus ya.
0: Betul.
1: Tidak jam.
0: Biasanya
1: tidak.
0: Kalau jam 11 pagi kalau ngem-ngem off day ataupun cuti baru sampai bangun tuh kan.
1: Ya, betul.
0: Betul. Konon.
1: Kalau 10 pagi ini masih mimpi begini.
0: Okey. Walaupun kita mau bermimpi lagi nih malam ini dengan lagu-lagu best dari pendengar kita. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Layan terus Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Dengar Sabah FM di RTM Klik. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Okey, jadi Pip, besok kan cuti umum kan, Maulid Rasul.
2: Ya.
1: Jadi besok pergi mana?
2: Besok saya mau pergi kempen Dermadara.
1: Oh, cakap pasal kempen Dermadara, ada semua ni pasal kempen Dermadara ni. Okey, besok 25 Ogos, hari Selasa, ada kempen Derma Darah Bergerak di sana ITCC Pinampang dari pukul 10 pagi sampai 4 petang.
2: Sana lah saya pergi kalau begitu.
1: Di sana kau pergi? Dekat kan?
2: Betul.
1: Jadi kalau kamu orang berada berhampiran sana, kamu pergilah di ITCC Pinampang. Sebab difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi
2: dari jam 10 hingga jam 4 petang, 10 pagi 4 petang.
1: Betul. Jadi layak juga kan komander mah, Pip?
2: Tengoklah macam mana besok.
1: Kesihatan okey.
2: Cek dulu. Okey. Dia 25 Ogos dan 31 Ogos.
1: Betul.
2: Dia bukan 25 Ogos sehingga 31.
1: Kalau begitu OT banyak kan?
2: OT banyak.
1: Jadi 25 Ogos dan 31 Ogos nanti.
2: Jangan kamu datang 26 Ogos. Dah sudah tu.
1: Iya. Jadi kau darah apa? Darah O ataupun darah Z?
2: Darah O kali ya.
1: Kamu tidak tahu kan? Jadi kalau kamu layak untuk menderma darah, pergilah kamu sama-sama bantu mereka yang memerlukan darah.
2: Di Brazil kan? Pernah derma darah kan?
1: Pernah satu kali saja.
2: Okey je lah.
1: Okey. Boleh kamu tanya? Boleh.
2: Dah pingsan ke?
1: Apa?
2: Dah pingsan ke?
1: Sikit-sikit lah, hampir-hampir. Sebab kita macam kurang darah, pergi derma lagi. Nah, tambah kurang lagi kan?
2: Saya belum pernah lagi derma darah. Jadi besok mau derma darah nanti.
1: Seumur hidup dah pernah lagi?
2: Belum.
1: Nah, syukurlah. Harap-harap derma darah lepas tu
2: mental goal.
1: Oi, itu sukan baru sesapi dan hobi lah sekarang kan?
2: Ya, betul.
1: Jadi kalau kamu ada hobi ataupun ada aktiviti off day besok ataupun cuti, share dulu kami di 0119 490 48.
2: Share hobi kamu. Ya. Yeah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM

Kanada. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan Akademi serta Galeri Kad Negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni Jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Perincian penubuhan akan dibincangkan bersama Jahins dan Muiz. Datuk Arifin menyatakannya selepas meninjau proses penilaian bagi pertandingan sepanduk sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Acara tersebut menerima lebih 70 penyertaan menerusi 4 kategori melibatkan kementerian, jabatan dan swasta, pertubuhan komuniti serta sekolah menengah dan sekolah rendah. Johan akan menerima hadiah wang tunai RM8,000, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing menerima RM5,000 dan RM3,000. Penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman sempena perhimpunan esok. Tawau FM terus mendekati masyarakat di peringkat akar umbi menerusi program Ayo Santai di Taman Uni Villa Tawau. Acara sempena ulang tahun RTM ke-80 itu diisi dengan pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah kediaman bagi menyemarakan patriotisme masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata kerjasama pelbagai pihak dalam program berkenaan menyerlakan peranan RTM sebagai medium penyampaian maklumat utama. Beliau turut menghargai langkah RTM yang terus berevolusi seiring perubahan semasa demi memenuhi keperluan masyarakat menerusi pelbagai platform penyiaran dan digital. Sementara itu, pengurus penyiaran Tawau Muzrina Jubaira Sarfuddin menyifatkan sambutan baik penduduk sebagai bukti sokongan terhadap agenda kenegaraan. Pasukan Wanita Sabah FA kini menumpukan saingan Liga Wanita Tempatan selepas menamatkan cabaran dalam pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL. Para pemain kini diberi tempoh rehat singkat sebelum kembali menjalani latihan bagi menghadapi perlawanan seterusnya menentang Selangor di Pinampang 30 Ogos ini. Menurut Ketua Jurulatih Wanita Sabah FA, Bobby Gonzalez, pengalaman beraksi di pentas AWCL akan dimanfaatkan bagi memperbaiki prestasi pasukan dalam saingan liga. Mengulas lanjut, beliau menegaskan Sabah FA perlu terus meraih mata dalam setiap perlawanan untuk menamatkan saingan di kelompok 4 teratas. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: rezeki buta atau kau rezeki untuk jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: kami sayang Sabah. Ya, itu dia lagu daripada Kimberly Mira dan Yang Ji, Sabah di Hatiku. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana hamparan ribut petir hujan lebat yang dijangka berlaku di beberapa daerah dan kawasan di negeri Sabah, antaranya pedalaman daerah Sipitang dan Tenom,
1: dan Sendakan, Labuk dan Sugut. Okay. Yang dijangka akan amaran ribut petir ini dijangka sehingga 12 tengah malam ini.
0: Ya, betul. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah dan kawasan yang kami sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di mana, Pip?
1: Di Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
0: Iya, ataupun paling senang kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Nastia Rapu. Layan terus di Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Baguslah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Okay, itu dia Harry Style As It Was. Masih lagi bersama Ozel dan Shafif di sini guys. Yeah. Okay, sekarang ini cuaca betul-betul panas kan, Bib?
1: Betul.
0: Jadi kalau boleh kasih kurang-kurang dulu acara ataupun sukan yang terdedah dengan matahari panas kan.
1: Banyak minum air lah. Banyak minum air. Kalau mau bersukan pun pergilah yang tempat-tempat yang berbumbung.
0: Contohnya? Sukan apa tuh?
1: Sukan gym. Gym. Yang Baikon.
0: Ya, pickleball kah macam
1: itu? Pickleball kah, badminton kah, ataupun main futsal kah.
0: Jadi kalau bola sepak macam mana tuh?
1: Bola sepak tuh boleh juga, cuma itulah pastikan jangan terlalu penat lah kan, nanti kena stroke apa.
0: Iya, tapi susah juga kita mau cakap kalau
1: tidak main malam lah, main malam.
0: Malam ah? Good idea juga,
1: main
0: tapi
1: malam.
0: Bayaran dia pun mahal juga lah Padang tuh.
1: Betul. Sekarang kan fasiliti sukan semakin hari semakin mahal.
0: Kan, betul. Tapi itulah ekonomi pun begitu, tapi kita yang kena pandai berjimat, cermat, rancang perbelanjaan harian, kan.
1: Betul.
0: Jadi sekarang ni musim panas masih lagi lah kalau sekarang ni. Petang-petang hoina punya lah saya bilang panas memang cukup-cukup nilah. Tapi kalau baju biasanya pakai yang cerah lah kan?
1: Ya, pakai yang cerah. Kalau suka bersauna pakailah yang warna hitam gelap-gelap.
0: Iya. Tapi kalau macam ada yang berjoging juga kan? Karena kalau boleh pakai topi ke?
1: Iya, elakkan elakkan untuk terkena cahaya matahari terlalu kerap lah, sebab kadang-kadang kita tidak tahu ajal tuh kan di tangan Tuhan.
0: Iya. Macam Syabib sendiri kalau dia bersukan petang-petang ataupun yang matahari kuat nih, biasanya dia pakai sunblock kan.
1: Iya betul. Jaga muka. Pakai sunscreen, pakai sunblock.
0: Betul.
1: Sebab kita nih hidup kena panjang. Jadi mesti kita pandai, mesti jaga kita punya badan.
0: Iya, jadi
1: bersukan-bersukan juga. Tapi itulah, kena tengok keadaan.
0: Betul. Jadi minum banyak air macam Syabib bilang, macam Syabib dalam sehari dalam satu katen tuh habis tuh diminum. Kan Bib?
1: Wah, dua botol besar lah. Dua botol besar mineral water tuh. Bolehlah dikatakan begitu kan. Kalau di Jauzil pula, besukan di mana?
0: Sekarang ini buat masa ini panas kan. Jadi saya banyak habiskan masa di gym lah.
1: Sama lah. Iya. Saya pun
0: gym juga.
1: Habiskan banyak masa di rumah.
0: Tapi saya selalu menengok juga lah DJ Syabib nih, dia selalu macam main pickleball. Jadi siapa-siapa yang minta ajar main pickleball boleh roger-roger DJ Syabib. Tapi kita ada pendengar nih, si Nur Zita nih. Dia cakap sini,
1: Kak Nur Zita.
0: Hai, dia bilang DJ Syabib, DJ baru di sini, kami-kami lah nih tiap malam di Bari.
1: Hai Kak Nur Zita.
0: Okay. Jadi kamu boleh kasih kawan DJ Syabib sudah nanti September dia solo molo sudah nih.
1: Minta lagu.
0: Minta lagu. Dia tidak sabar nih kasih main lagu kamu. Jadi kamu boleh WhatsApp sekarang lagu-lagu permintaan, ada banyak slot kosong lagi di jam terakhir nanti. Oke, di 0194904848. Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus ba.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus ba.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Bar.

0: Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hi guys, Merry Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Inilah hari baru, ini hari pertama.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu.
0: Kami dengar.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

semua, Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia? Untuk kita bersama-sama layan, ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Showcase dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okay, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Akan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hadir.

0: Asyik betul-betul tinggal serengkam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
1: Ya Allah, no! Patut kau buat ni, no! Buat macam, no! Bawa istighfar!
2: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
0: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
2: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
3: Dah berpisah makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
4: Kalau hari ni pun mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan mak. Terima kasih mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran mak. I love you mak.
2: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari. Istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran

Fender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa dan Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Trono. Ita Chow dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuwa As Jali, Pak Is Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsan Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Changlun Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam Maulidur Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Rohatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Surani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, sama lagi Ila Enrico, Fatia Saleh, Alfred Lemmer, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tu. Saya ada mangkuk ajaib. Lagi semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bercuka hati. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Malaysia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin of the Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini ya. Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani dihayati Ummah diberkati dijadualkan bermula 7.30 pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih, hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahilah Ruh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rukiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumai Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nurjan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Ui, mantap. Kemas rumah ha. Alan Burger, Geni Drive Pinang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harana. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Ilda Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tok, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, Dia Panas Dekat Luar Jangan Panas Dalam Hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi, siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udara kena nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizidin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang sepana ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun, Mak Datang ni. Oh, Mak Datang. Okay, jom lagu ini pula. Lagu cerita Fauzi Mauzuki, liri oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan Jejaka Idamannya.

Kak Ana Dilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagi ni, saya semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya, tahu. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan turism Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 perasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan tu lah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga, makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak, ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nak kakak, nak abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, tolonglah buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah, saya tak marah. Saya tak marah, saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Aspero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azuriati, Imanina Irdina hadir, ada Naska Luncur Bos katanya, Goten Tens, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Kasut Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari Geng Buruh Hantu. Waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apa pun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Rohan tu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Kini tiba masanya.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasunan Gemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nuan Alim Zain Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Kian Buruh Hantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Moga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidul Rasulullah. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni, selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariya Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaida Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Haji 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tepi-tepi like-nya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu, percayalah. Bawa tak bahau juga turun hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah 2 hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasunan Kian Buruh Hantu. Ini persembahan daripada Isyam, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersemangat kembali spring dengan Cempaka di Rembulan. 2.29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita. Tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini. Rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, dan Nurani, termasuk lagu Cinta dan Air Mata. Itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di Negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting. Saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Perodua Tinta. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazizah Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah, Nisan Isi Jusor tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bertugas Muhammad Saufi, Pok Yah Chongchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okay, lagi siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada yang katanya dari Korea. Okay. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu Abang Manis. Berkat bandel, official juga terus hadir. Okey, Kumpang Malam juga terus bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan? Jadi kita bersama dengan Tok G, Terlerai Kasih. Terus layan
Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas patah, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat enggak tenang lah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh enggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya, ya wal'iyadzu billah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, enggak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar, tunggu sebelum azan subuh bangun dia autodidak sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur ya Allah, maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja, Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tak, macam tak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia, jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu, ya Allah, dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya, dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu, ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
8: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
7: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Dimineața Pagi.
1: Yang 6.17 Bila pagi waktu ini, saudara.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Apa pun saudara, bersua lagi kita merusi berang segmen Rentak Pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 25 Ogos 2026, Salam Maulid Rasul, 1448 Hijrah. Terima kasih kepada sahabat semua yang setia pilih Tau FM sebagai mahal berarti dengan anda di pagi Selasa ini.
2: Ya, seperti biasa lah kan, kalau Selasa pagi Wafa dan juga Kayu makan bersama-sama dengan anda, merusi ya. Rentak pagi teman berteman selama 5 jam sehingga pukul 11 pagi nanti.
1: Dan hari ini merupakan sambutan Maulid Rasul. Perbanyakkan selawat, insyaAllah mudah-mudahan hidup kita diberkati.
2: InsyaAllah.
1: Ada di sana sini kita boleh tengok apa ni, program-program sambutan di peringkat kampung, peringkat komuniti dilaksanakanlah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah hari ini semua program-program tersebut berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okay?
2: InsyaAllah,
1: baik, apa-apa dah seperti biasa hari ini merupakan cuti umum ya apa. Jadi selamat bercuti lah untuk sahabat pendengar semua.
2: Itu yang lemah sikit rasa.
1: Rasa lemah sikit lah.
2: Yang lain bercuti kan.
1: Ya, betul.
2: Kembali tetap juga bekerja meneruskan. Kena-kena lagi semalam hujan lebat kan Kayung.
1: Ya, hujan semalam.
2: Ada beberapa tempat yang apa ni dinaiki air jugalah.
1: Ya.
2: Kan? Macam tadi tu tempat di depan apa ni?
1: Depan mana tu?
2: Depan arena tu kan. Ada naik sikit kan?
1: Oh yalah, air bergenang.
2: Air bergenang lah.
1: Air bergenang. Yalah, semalam apa ni hujan. Jadi mungkin ada yang sedang dalam perjalanan pagi ini mungkin bekerja macam kami. InsyaAllah mudah-mudahan selamat sampailah ke tempat kerja.
2: Amin.
1: Dan insyaAllah juga mudah-mudahan perjalanan rezeki hari ini diberkati oleh Allah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, apa pun seperti biasa dari berang-berang tak pagi, teman-teman bersama-sama hiburan lagu-lagu terbaik yang telah berusaha khas untuk anda dan juga pengusahaan pemasih dari semasa ke semasa. Jadi diharapkan anda semua tetap setia lah bersama dengan kami. Okey. Yeah. Baik, jam pertama sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca. Juga 6.30 nanti kita ada berita ringkas Sabah FM. Ada juga lain-lain perkesan. Kita ada
2: perkongsian
1: info solat. Betul-betul hari ini loading habis. Okey. Apapun santai mendengarkan atau FM apapun, jamkan itu semua setialah juga bermana kami sehingga ke jam 11 pagi.
3: Ras. Look what we done started. This respect to allow it. Throw back.

0: hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan sebelah petang pula hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Pada sebelah malam pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau, meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau, di mana dijangka pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala petang pula cerah, dan malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula, juga sama seperti Tawau, pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat, manakala petang tidak hujan, malam juga hujan di beberapa tempat. Begitu juga dengan daerah Semporna, pagi ini juga dijangka hujan di beberapa tempat, manakala petang cerah, malam pula tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Lahadatu pula, dijangka pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala sebelah petang pula cerah, malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pada sebelah pagi hujan pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, dengan arah angin yang bertiup dari arah barat-barat daya dan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula cerah dan malam tiada hujan, dengan arah angin yang bertiup dari selatan barat daya dan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Bank kebanggaan kita, Tawau FM.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

0: Okey, apa-apa jangan lupa kibarkan Jalan Gemilang. Kita berada di Bulan Kebangsaan. Mm-hmm. InsyaAllah saya sudah pun kibarkan bendera di rumah dengan penuh semangat.
1: Ya.
0: Kan, bendera Malaysia, bendera Sabah. Itulah cara untuk kita zahirkan semangat cintakan negara kita. Anda bila lagi, kalau belum, kibarkan sekarang, okey?
1: Ya.
0: Apa-apa dah kemarin, sahabat-sahabat kita yang telah pun berada di Taman Jadi Villa lah.
1: Betul.
0: Dan bersama berusaha program Ayat Santai atau FM, Kibar Jalur Gemilang, di mana kemarin saja, Fah, ada 80
1: buah rumah.
0: 80 buah rumah.
1: Kenapa 80 buah rumah? Sebenarnya dengan ulang tahun RTM yang ke-80 lah.
0: Ya.
1: Jadi kami sudah pun menyerahkan dan juga memasang sendiri 80 jalur gemilang, juga 80 bendera Sabah. Bila kita gambar tu kan, dia cantik, dia tersusun ya setiap pagar.
0: Oh.
1: Terima kasih jugalah buat KRT Taman Uni Villa sudah memberi peluang lah kepada kami dan juga bekerjasama lah kan. Memang semua pun sporting jugalah.
0: Jadi apa-apa dah dalam menyemarakkan lagi.
1: Betul.
0: Bulan Kebangsaan ni Taman Jadi Villa telah pun dipilih lah sebagai tempat untuk program pemasangan jalur gemilang juga bendera Sabah untuk kali ini.
1: Betul.
0: Okay? Jadi kalau masuk ke Taman Jadi Villa tu mungkin nampak banyak lah kan.
1: Banyak bendera. Betul. Yang banyak pun bendera yang setelah pun dipacak sendiri.
0: Dipacak.
1: Telah pun kami pasang sendiri di pagar-pagar perumahan tersebut lah.
0: Betul.
1: Masa live TikTok semalam pun banyak yang tanya kenapa di Taman Jadi Villa, kenapa nak tempat lain. Kami mahu juga bendera. Sudah pergi Batu Dua lah, di Titingan lah, di macam-macam tempat lah kan. Itu nanti insyaAllah kalau ada rezeki di tahun-tahun hadapan, mungkin di tempat anda gitu.
0: Betul.
1: Tahun ni kita memilih Taman Uni Villa.
0: Okey, jadi mana tahu selepas ni kita masuk kampung ke kampung kan.
1: Betul.
0: Ataupun pedalaman. Betul. Lagi mencabar.
1: Mencabar Kayum. Semalam je macam macam ketam rebus. Semua muka merah.
0: Okey. Terima kasih banyak kepada sahabat yang menyapa kita soal pagi. Kita ada Abang Timbul kita.
1: Iya. Yeah.
0: Abang Timbul, ucapkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat subuh. Waalaikumsalam Abang Timbul. Di mana lokasi Abang Timbul? Kita ada Faldi.
1: Kita ada Faldi Sari juga. Assalamualaikum dan juga salam Maulidur Rasul. Waalaikumsalam. Buat semua pendengar Tua FM di mana saja berada, buat DJ Kayum dan DJ Wafa sahabat tugas.
0: Ya, Bahar.
1: Bang Bahar. Assalamualaikum DJ berdua, Kayum dan juga Wafa.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat bertugas dan juga sahabat pagi. Semua yang lain Tua FM pilihan anda, info cuaca di Tomangong awal pagi ni. Syukur Alhamdulillah cerah. Dan juga salam Maulidur Rasul kepada semua saudara-saudaraku. Katanya, banyakkanlah berselawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Assalamualaikum.
1: Ayat Tau FM mungkin rati yang klik di rumah di rumah sejak katanya. Cuti lah.
0: Mantap penggemar. Macam kamu
1: cuti.
0: Cuti-cuti kan. Dah
1: rehat lah kan.
0: Ya Allah. Kamu senang lah. Okey, apa-apa dah menuju ke jam 7 pagi nanti. Kita ada berita utama 7 pagi.
1: Dan juga sebentar lagi kita akan kongsikan jugalah info waktu solat.
0: Info waktu solat. Tapi sebelum itu jangan lupa, InsyaAllah kita akan kongsikan kepada anda info waktu solat.
2: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
0: Baik, Azrael, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dikuasakan terlebih dahulu bagi Zon 3 lah Datuk Silabukan Kunak, Sahabat Sempurna Tuku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.17 minit petang, Isya 7.27 minit malam dan subuh pagi esok 4.52 bidit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Taubaran, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, asar 3.25 minit petang, maghrib 6.19 minit petang, isya 7.30 minit malam dan subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Jadi sedikit perkongsian tujuan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: tu tandanya apa?
1: Merah berhenti.
0: Kalau hijau?
1: Jalan.
0: Kuning?
1: Kalau kuning kita bersedia.
0: Tadi nampak merah. Kenapa ibu jalan jap?
1: Dah kau banyak tanya. Ingat, merah itu tanda berhenti. Berhentilah sebelum anda diberhentikan. Ingat?
2: Ingat!
0: Ibu jahat.
3: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turki. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki Mehmet Nuri Ersoy berkata, artifak itu dipercayai berasal daripada menara makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat ke atas orang-orang yang beriman ketika ia mengutus dari kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan mereka ayat-ayat Allah, yakni kandungan Al-Quran, dan mensucikan mereka daripada i'tikad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni ilmu pengetahuan yang luas. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sidang pendengar yang dimuliakan, hari ini kita meraikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan angka tahun 1448 menggantikan angka 1447. Dari segi matematik, ini hanyalah penambahan satu angka. Namun secara spiritual dan peradaban, ini adalah momen muhasabah bagi umat Islam. Seringkali kita terjebak dalam kegembiraan menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disertai pengertian paradigma. Kita raikan Maulidur Rasul dengan khutbah-khutbah indah. Namun esok harinya kita kembali kepada kebiasaan lama, saling curiga, merasa paling benar, dan berjalan sendiri-sendiri dalam kotak ego masing-masing. Jika inilah yang terjadi, maka 1448 hanyalah pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan potensi tetapi gagal kita salurkan. Tahun 1448 hanya menjadi paparan bahwa perpecahan adalah kemewahan ia akan menghancurkan tamadun manusia sejagat yang telah dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, krisis energi, degradasi moral, ketimpangan ekonomi, dan disrupsi teknologi, umat Islam tidak mungkin dapat mengukuh kekuatan jika berdiri sebagai serpihan-serpihan kecil yang rapuh. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa misi rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Namun rahmat tidak dapat ditebarkan oleh individu yang hanya memikirkan diri, jawatan, status, dan bahkan hanya keluarganya. Rahmat memerlukan tangan-tangan yang bersatu, pikiran-pikiran yang berkolaborasi, dan hati-hati yang sentiasa tersambung. Umat Islam perlu mengganti rasa ego ke kolaborasi tanpa batas padang. Tidak ada lagi sekatan antara golongan akademik, pemain industri, ulama, pemuda, atau masyarakat.

kunci kekuatan. Sidang pendengar yang dimuliakan, umat Islam perlu berubah dari retorik ke penerjemahan nyata. Kejayaan Islam tidak hanya dibangun di atas mimbar-mimbar. Kejayaan itu perlu dibangunkan di laboratorium, di ruang kelas, di pasar, di kilang, dan di setiap tempat kita bekerja. Keunggulan Islam perlu dibangun di atas kompetensi, integriti, dan kontribusi nyata bagi kemanusiaan sejagat. Rasulullah SAW mengajarkan kepentingan komunikasi dan silaturahim. Silaturahim akan membuka pintu rumah, pintu hati, dan pintu kolaborasi. Temui saudara kita yang berbeza latar belakang, berbeza organisasi, atau berbeza kerjaya. Dengarkan mereka, pelajari potensi mereka, dan tautkan titik temu untuk bekerja bersama demi kemaslahatan bersama. Kejayaan Islam tidak akan turun dari langit begitu saja. Ia harus dijemput dengan keringat, keinginan, pikiran, dan kelembutan hati. Ini semuanya akan dapat diperoleh dan dilaksanakan apabila kita menghayati surah Ali Imran ayat 164 yang kita bacakan di pembukaan tadi. Mari kita bergerak bersama, karena bersama kita kuat, bersama kita mulia, dan bersama kita merealisasikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melalui Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Okey, kembali sila bersama kami di jam yang kedua untuk segmen Rentak Pagi.
2: Ya.
1: Okey, alhamdulillah baru saja sebentar tadi kita bersama-sama menerusi tazkirah khas sempena dengan Maulidur Rasul 2026 bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amin Nasir, ya. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan perkongsian tazkirah itu tadi memberikan kita memberikan kita tonik ataupun semangatlah untuk terus memperbanyakkan lagi selawat kita dan betul lah apa yang diperkatakan oleh yang bagi ustaz tadi berusi tazkir khas itu tadi di mana kecintaan kita terhadap Rasul ini bukan saja pada maulid semata-mata tetapi setiap hari. So itulah kenapa kita disarankan untuk berselawat setiap hari. Mudah-mudahan kita antara yang terdekat dengan Rasulullah ketika di padang mahsyar nanti, ya. Okey, baik, apapun Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan kita akan teruskan perjalanan kita untuk jam kedua ini. Sebentar lagi nanti kita akan kongsikanlah kepada sahabat semua cerita tular kita, okay? Dan insyaAllah jangan lupa 7.45 minit pagi nanti kita ada berita Tau FM. Dan selepas itu bersama dengan Bro AK, okay? Berusi positif pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Okeylah. Apa dan sedia biasa pagi ni untuk pengisian tular kita.
2: Ya.
1: Kita nak kongsikan sikit mengenai dengan pemain catur cilik dari Malaysia.
2: Ya, Sabar Tujuh Pingat dari Singapura.
1: Oi, tujuh pingat lah.
2: Jadi pemain catur cilik Alisha Zahra Muhammad Izwan 8 tahun ya.
1: Oi.
2: Telah berjaya mencipta kejayaan baharu di di pertandingan ASEAN Plus Age Group Chess Championship 2006.
1: Oi.
2: Oi, kita 8 tahun kayu
1: baru. 8 tahun kami main guli.
2: Kami main guli. Lari-lari, main getah.
1: Main getah. Kan.
2: Ini dia sudah menang.
1: Menang chess tu.
2: Menang chess tu. Jadi pertandingan ini diadakan di Singapura pada 7 hingga 17 Ogos lepas.
1: Hmm.
2: Dan Alisha berjaya meraih 7 pingat untuk dibawa pulang dengan bangga ke Malaysia. Ya. Jadi juara catur kebangsaan sebanyak 3 kali ini.
1: Ui.
2: Turut merangkul gelaran naib juara dalam acara Blitz. Jadi menurut laporan ibu kepada apa ni adik Alisha Zahra kita ni, iaitu Zahidatul Kamalia Saharun, mengatakan Alisha bertanding dalam kategori Chess Rapid dan juga Blitz Girls bagi kategori bawah 8 tahun dalam pertandingan itulah. Jadi katanya dia berjaya merangkul pulang, membawa pulang 7 pingat, merangkumi 2 perak serta 5 gangsa untuk Malaysia untuk acara individu dan juga berpasukan bersama dengan 2 lagi pemain bagi kategori sama, iaitu Nur Ara Daniel dan Aisyah Azahra. Jadi apa yang paling membanggakan adalah Alisha hanya satu langkah di belakang juara dunia apabila dinobatkan sebagai naib juara dalam acara Blitz.
1: Woi.
2: Ah.
1: Ini memang apa ni, hebat-hebat semua ini.
2: Kan, 8 tahun.
1: 8
2: kan?
1: Tahun.
2: Jadi kemenangan yang lebih bermakna buat Alisha kerana menurut ibunya, Alisha mendapat kemenangan ketika bulan sambutan kemerdekaan tanah air. Jadi katanya bagi selaku ibu lah kan, setiap pingat tu bukan sekadar logam dan ia satu adalah simbol usaha, disiplin dan juga semangat Malaysia boleh. Apa yang paling membanggakan bagi bagi beliau adalah apabila nama Malaysia disebut dan juga jalur gemilang dikibarkan di negara jiran sewaktu kemenangan Alisha. Jadi semangat juang Alisha membuktikan anak-anak Malaysia mampu bersaing dan mengharumkan nama negara di persada antarabangsa, katanya. Alah comel.
1: Tahniahlah. 8 tahun.
2: 8
1: tahun. Jadi dikhabarkan Alisha akan meneruskan perjuangannya ke Festival Catur Malaysia dan juga Commonwealth School Chess yang akan berlangsung di Kuala Lumpur lah.
2: Jadi antara balapan besar mereka ialah untuk melahirkan lebih banyak duta calur calur pula catur cilik yang akan mengibarkan jalur gemilang di seluruh negara.
1: Tahniah ibunya, tahniah jurulatihnya dan juga tahniahlah adik kita kan. Seawal umur 8 tahun.
2: Betul.
1: Sudah pun menunjukkan bakat dalam permainan catur. Sebab permainan catur ni bukan semua yang mampu apa ni, semua orang mampu main kalau faham dia punya apa ni cara permainannya, tetapi tidak ramai yang boleh apa ni mengatur strategi untuk mengalahkan pihak lawan.
2: Saya sampai sekarang nak pandai main catur ni kayu. Saya tahu siapa dia main dam haji je.
1: Dam haji.
2: Oh, dam haji saya pro. Tapi kalau chess catur ni tak paham saya. Tu cakap, kenapa dia? Kan kalau di dam haji tu kan dia warna hitam-hitam.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Ini hitam putih pun semua gerak.
1: Macam semua
2: macam
1: gerak.
2: Ni, kan? Tak faham kita. Tiba-tiba checkmate. Ai. Checkmate kau.
1: Aduh.
2: Gitu.
1: Checkmate kau terus.
2: Checkmate kau terus. Nah, tiba-tiba checkmate kan. Jadi kita ucapkan tahniah lah ya.
1: Yeah.
2: Untuk adik Alisha kita.
1: Mm-mm.
2: InsyaAllah semoga tumbuh membanggakan lagi lah kan.
1: Yeah.
2: Negara Malaysia di mana ada apa ni, di tempat-tempat lagi mungkin wakil kan. Kayu, kan?
1: Di peringkat lebih tinggi lagi lah.
2: Betul.
1: Jadi ni antara satu permata yang amat berdilah buat negara kita.
2: Betul?
1: Dan insyaAllah mudah-mudahan dapat di lebih ramai lagi lah bakat pemain catur dilahirkan di negara kita.
2: Ya, jadi itu cerita tular yang kita kongsikan untuk
1: hari ini.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar pendengar semua hari ini? Okeykah? Semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Pagi ini seperti biasa bersama saya lagi Bro AK dalam slot Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini saya akan kongsikan satu topik yang simple tapi power, iaitu tentang attitude of gratitude ataupun dalam bahasa kita sikap hati yang selalu bersyukur atau ketagihan lah dalam bersyukur ni. Pernah kita terfikir kenapa ada orang yang nampak biasa-biasa saja kan, hidupnya sederhana saja tapi wajahnya sentiasa tenang kan, murah senyuman, dan kalau dia bercakap tu kita yang mendengar dia bercakap dia pun rasa sejuk je, tenang je. Salah satu rahsianya ialah tentang topik kita hari ini, iaitu attitude of gratitude. Dia nikmati apa yang dia ada dengan cara bersyukur. Attitude of gratitude atau kita ringkaskanlah AOG. AOG ni adalah salah satu ataupun satu pola pemikiran yang dipilih dengan sengaja, dengan diprogramkan minda kita ataupun kita ajar otak kita ni supaya fokus pada apa yang kita ada, bukan apa yang kita tak ada ataupun apa yang sedang orang lain punya. Tidak, dia ni berfokus dengan apa yang dia miliki. Maksudnya dia miliki sekarang, dia nikmati dan dia syukuri. Contohnya, kita bangun pagi kita cakap dalam hati, alhamdulillah kan, masih dapat bernafas pada pagi ini. Ataupun walaupun belum gaji, syukurlah masih ada rezeki untuk makan hari ini. Sebenarnya kan, kalau kita berpikiran begini, kita ni sedang menukar state emosi kita. Daripada stres jadi lebih relax kan, dari marah jadi sabar, dan dari kecewa bertukar kepada redha. Itulah kekuatan attitude of gratitude. Kita ajar otak kita untuk sentiasa bersyukur. Pandai mencari benda kecil yang boleh disyukuri untuk melegakan hati. Tanpa kita sedar, kita juga sedang menghidupkan energi positif dalam diri kita. Kita akan jadi orang yang penyabar, lebih penyayang, bahkan mungkin insyaAllah lebih tenang. Ingat geng, kadang nikmat paling mahal tu bukan harta yang berlimpah, tapi hati yang sentiasa bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan tambahkan nikmat kita. Seperti yang Allah janjikan dalam surah Ibrahim di ayat yang ketujuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kan, yang bermaksud jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah, tapi bila kamu tidak bersyukur sesungguhnya azabku itu amat pedih. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Okey, apa pun insyaAllah menuju ke jam 8 pagi nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Tapi sebelum tu, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul untuk hari ini, mungkin adalah aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, program-program yang dilaksanakan di peringkat komuniti, di peringkat KRT, di peringkat kampung-kampung, peringkat masjid yang boleh dikongsikan dengan kami. Jangan lupa untuk kongsikan ya bersama kami. Mungkin ada yang biasa selalu kita tengok, ada yang buat bunga telur.
3: Betul.
2: Ada apa ni, kumpulan marhaban, selawat rumah ke rumah. Betul. Kan. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kami pada pagi ini di Facebook dan juga di WhatsApp Tawa FM. Okey. InsyaAllah kita akan bacakan respon anda untuk topik siang pagi santai yang kami buka untuk hari ini. Perbanyakkan selawat, suburkan kecintaan pada Rasulullah. Jadi perbanyakkanlah selawat kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati. Okey. Baik, apapun insyaAllah nanti kami akan kembali sebelum saat anda nanti di jam ketiga. Jangan ke mana, terus setia sama kami.
3: Rentak pagi.